Assalamualaikum, saya penyiasat Kuti Uruangnya Jalanan Masra melalui radio sebelah terua masyarakat wilayah Naratiwat. Apa khabar hari ini? Agak kata sehat semua. Dengan panah-panah terik-terik malam hari ini tu, kita semua terselamat-selamat, bahagia-bahagia semua. Kita duduk dalam keadaan sehat walafiat, duduk dalam keadaan suka ya, walaupun ke mana pun dalam keadaan suka hati, susah hati. Wewah kita di kota Bakok tu je berhampiran dengan ngatu tu duduk susah lagi. Tapi kita ada sesi radio sebelah terus siapa berita khabar yang tak ada no pokok 41 duduk di Cok Wah duduk Sungai Padi tu lagi ada no topo no bercakatan patana dan mana duduk ditungsikan di Don Meng tu tempat-tempat no berehat tempat-tempat boleh duduk di kakak susah di kota Bakok tu bagi akak tentera hak no topo tu no bercakatan patana koropokan koropokan kakak apa koropo koropo dia kata jadi no topo jadi bukalo koropo siapa tahu 2540 tu kadi no topo ada tu adik kakak yang dihormati semua tu dia bagi lain-lain lagi pakak tolong kalau so-so nak pergi adik kakak tu selamat tu kota bakok dah berlaku dah boh nak kita lagu mana tu ada lagi rumah kita sedia dah dan rumah kita tak comel tak lawa rumah lawa rumah comel pun luar ni juta-juta petik supaya tu juga saya mengat hanya buat lagu mana tu jamil gitu kalau rumah juta-juta gini juga saya mengat dah tak tiri dah kemacik dah jamil luar ni sebab lah kakak alak kakak dengan sebab kerja buat teori hijau tu dia tak super saya mengat hati ke hati dia lain-lain dah lah sekalian ni dengan dulu tu ingat sikit lah kalau ada rumah kita tinggi ke ada tempat mana bocor tumbuh pecah kan kita pakat mengidah pakat mengidah dulu dan dia air mari dan ada air mari kat tak ada dah kita boleh berakut berandu berajak dulu ke mana tempat tinggi sipa-sipa tempat muka bakar mimpi kita pera tu wis ramak maka benda kita ada unit kerja bersama kot paut semua agak dan tetera super sedadu pada pemberata hai pada ada bagi pokrong bagi oso cerobo-robo oso semua di kakak kapu di rumah tu ada mana perlu pertolongan saya mengah terah-terah minta pertolongan daripada bagi yang bersakup bahawa kita ada tak nebe tak kumene tak ime tak kotik tak bila tu kita minta tolong dulu awak sementara kemarin kita tolong diri sendiri lebih baik sekali saya mengah terah tengok idah ke ada gapo yang mana kita boleh tolong diri kita tu tolong selalu.

Ya, saya dengar. Cita, Stani Pisa, nama lagu dah. Kalau sebut kata best or bad, ingat saya dah lagu ni. Stani Pisa, tak main mana, tak gambar dah. Terima kasih semua penat ruangnya. Saya ikuti ruangnya jalinan Masra melalui radio sudah terus Masra. Dua lah narati buat saya dengar. Siapa masuk dah ni? Dia masih gerak jalan dah. Buat berjalan dengan siapa dia pukul 11:45 minit dah. Lagu mana tak ada dekat ada. Peminat ruangnya. Kau dekat-dekat ni kat pas live tu. Kata siapa ke kota bakok ke siapa ke luar negeri sebab tu kata tanya-tanya soalan mari apakah sebelah dah dari Thailand kita saya mengada mana lain pada tu lagi terduduk dalam naro pesupo wewa kita banyak yang mana berlaku-laku dengan boh tu di sana-sana pun dah kita bersemangat pakak berdoa lah saya mengada tak boleh tolong dengan rezeki dengan sebab tu kata tak boleh tolong dengan duit piti hak tu bina kita tolong dengan doa saya mengada sebab selamat-selamat semua dah lekat ada air dah. Nah lepas hari tu lagu mana tu dari keluarga kita tu menjadi selamat jadi bahagia kita semua pakak-akak sobat pakak berdoa mana atik tempat susah mana atik tempat seni saya mengadih kalau ni penting sekali pada kita menjadi kakak yang dihormati semua tu lebih bahagia saya mengadah dalam keadaan apa-apa saya mengadah mana-mana tempat tu kalau kita mengingat lagi lah lo ni pesan pada kakak yang dihormati semua duduk dalam kuasa mana hari ni 29 bulan akan jajun esok 30 bulan akan jajun duduk dalam keadaan hujan lagi tempat kita ni tu akak mengingat sikit lah saya mengadah walaupun kak pasti pun tak pergi kapung tak ada klik tengok dalam keadaan dia kakak kapung susah payah lagu mana dah rasa dia rumah kita tempat lembah rasa dia rumah tempat kita selesa umur lagu mana kita jadi selamat pada tahun ni tahun lepas baru ni tak ada roh dah saya mengah lepas mari dah saya mengah dah kami tahun ni kita main backing kita semula pula kita main bangun kita semula pula kita terjaya kita terselamat daripada boh air mari pun menjadi air lalu dengan molek litah lepas dengan molek kita terselamat saya mengah tu lo ni lagu mana tak ada lekat ada jual-jual ke di pekala mana di tani boleh ambil lagi ke di nawa kita tu lagu mana tak ada pihak dia kakak yang dah hormati semua kat sini pun terima kasih lah bagi nombokku satu-satu sebenarnya patna pak dengan orang tua pos sebenarnya turun di kakak yang dihormati semua kaput pak semasing tu kapal siapa ambil bito cep bito dagi pesan pada kakak yang dihormati semua tu dapat pertolongi lagu mana pihak orang tua tolong lagu mana sepatutnya kata permita dia juga di mana katik tempat pak hok boleh kita tolong tu dia ada kita ada hok sun pantau sa ternapai hok orang tua hok orang poko hok radio sebelah tu apa ada juga lah pertolongnya tu tapi tak banyak tu sepon dengan Nopoko ada Nopoko tu ada latih terserius patah latih juga kemudian kita ada untuk tolong menurut dia tahu satu sama lain tak apa terima kasih semua yang mana ikuti pada hari ni tu dan apa-apa mari dipersilakan apa Nopoko satu-satu dah ni kok bahagian latah tu ke kemudian kita sini tu duk Nopoko 41 naro ni saya mengah kat pasal duk naro kalau saya naro pun nulis semangat pada saya mengah yang dihormati semua tu kita ikuti kemudian ada lagu-lagu nak sapak lah pada saya mengata tak banyak pun sikit dari dah ke kat papa ada cedek saya mengada kata-katanya cari jodoh ni mana boleh pasal ada lagu cari jodoh nanti kat papa kita segera dengan nama lagu cari jodoh saya mengada.

Ya, saya mengenai dihormati semua dengan lagu Cari Jodoh. Lepas kita selagu saya mengenai, lepas ada lagi, ada lagi kat berpilih lagu-lagu rindu, serindu-rindunya. Eh, bagi pula dah dia gini, kat teringat ke Kak Jah, Kak Jah tu. Saya sesombor lah, kat apa kan ingat lagu ni. Lagu ni naik lah, kat apa teringat ada kepada Kak Jah. Semua-semua lah ada apa-apa yang naik saja ni. Mari-mari kita dengar lagu-selagu lagi. Untuk ibu kira dengan lagu nama Rindu, Serindu-Rindunya Sepun, saya mengenai.

Ya, saya tengok masa tu habis masa dah kat apa tugas saya sini dah. Tugas mula pula esok hari ni. Bagi tahu saya sama pula saya punya. Hari ni undur diri dulu minta masuk mau saya punya. Kenapa ada pisah dua diri dengan lagu hok. Waliban ya aku bukan ban tujib. Nama lagu dia. Undur diri dulu saya punya. Selamat-selamat kan dengan India. India pula dah lagu kat apa lama dah. Dan India tak apa India dah. Ha, lagu Melayu banyak dah India pula saya punya dah. Kita ikuti sama-sama semula hari ni. Undur diri selalu. Terima kasih semua. Assalamualaikum.

Assalamualaikum. Selamat mengah. Sampai masa pukul 12 tengah hari, kita main dengan khabar pulau di akak. Hari ni lok lewat sikit jam mengah. Lebah dekat 5 minit dah di akak ni. Pak Deti pun rasa tak ada rasa hari ni. Kemarin berasa dah. Hingga sikit hari ni rasa teruk sikit di akak. Jadi sesemua pulau di akak ni. Sakut pak dengan soro lah ni. Nah, jadi apa? Wat lungkor. Makan doka banyak boleh jadi lah ni, mesti doka dah. Makan doka jadi selalu lah. Jadi hari ni pada mai jumpa dengan sabga hari hari ni hari apa? Hari Selasa deh, dekat deh. Hari Selasa tepat 29 Kanjayun 2569 bersamaan dengan 17 hari bulan Rabiul Akhir 1448 Hijriah. Rabiul Akhir kita masuk hari yang ke-17 dah. Ada lagi 13 hari dah habis Rabiul Akhir. Jamadil Awal, Jamadil Akhir. Dah Rajab, Saban, 4 bulan dengan 13 hari lagi dah kok. Kita nak menyambut Ramadan Al-Mubarak. Dah. Fardu solat hari ni. Zuhur pukul 12:07 minit. Asar 3:18 minit, Maghrib 9 minit. Isyak 7:14 minit, subuh pukul 4:50 minit, syuruk pukul 2 minit, dan waktu duha pukul 30 minit pagi esok. Ni dia waktu solat, waktu semaya hari ni dia akak. Kamu dia cuaca. Main dengan cuaca hujan pak kita nak mari tak lagi dia akak ni. Kalau kok bakok duduk kuat lolo dia akak deh. Nak duduk selebah dok bakok tu. Kita sinta sapa mari lagi tapi jadi dalam seminggu dua minggu ni akan sapa mari dia akak deh. Kena pakai jaga pakai pingat juga tu. Ramalan cuaca pada hari Selasa 29 Kanjayun 2569 mula pada jam pukul 9 pagi tadi hingga pukul 9 pagi esok. Keadaan udara 24 je, kawasan bahagian selatan 10 patah timur ada hujan atau hujan panas rata-rata. Keadaan di sisi cuaca yang penting, monsun barat daya meliputi Laut Andaman, bahagian selatan dan Teluk Thai. Holoko lembut sikit dah kau. Serta terkena udara renuh, kawasan Teluk Mak Takban. Gerok. Gerok di sebelah barat laut. Dia masuk meliputi sebelah negeri Myanmar dah. Dah kau. Masuk ke Myanmar. Kau kepada dek kakak ho duduk kawasan tempat ada ribut petir, tempat ribut kuat. Haraplah hati-hati, bingat-bingat. Bagi jauh ke laut pun haraplah menambah bingat-bingat tubik ke laut. Bagian selatan sebelah patah timur, kebanyakan langit mendung dengan ada hujan dalam 40%. Ambil di cawat cumpon ke atas. Angin barat daya selaju 20 hingga 35 km 1 je. Di laut gelome 2 mek. Tepat ada ribut petir gelome lebih pada 3 mek. Ambil di cawat surat Thani turun mari. Angin barat daya selaju 15 hingga 35 km 1 je. Di laut gelome 1 sampai 2 mek. Tepat ada ribut petir gelome lebih pada 2 mek. Bagi selatan sebelah patah barat, kebanyakan langit mendung dengan ada hujan dalam 90%. Dek ada hujan lebat setengah-tengah tepat. Ambil di cawat renong ke atas. Angin barat daya selaju 20 hingga 40 km 1 je. Di laut gelome 2 sampai 3 mek. Kawasan pada ribut petir gelome lebih pada 3 mek.

Selatan ni dia kok kebanyakan langit mendung dengan ada hujan dalam 40%. Kawasan apa Meng, Nocik, Kopo, Melan, dan apa Jarang. Angin barat daya selaju 15 hingga 35 km 1 jam di laut gelombang 1 sampai 2 mik. Tepat ada ribut ti gelombang lebih pada 2 mik. Jako kata suhu tinggi sekali 34 darjah Celsius. Rendah sekali 24 darjah Celsius. Hari ini matahari jatuh pukul 8 minit petang. Esok matahari tubik pukul 3 minit pagi. Cawak jalan dia akan udara panas di waktu siang hari dengan ada hujan atau hujan panas dalam 40%. Kawasan apa Kabang, Jahat, Hantu dan apa Betong. Angin barat daya selaju 15 hingga 35 km 1 jam. Jako kata suhu tinggi sekali 30 darjah Celsius. Rendah sekali 24 darjah Celsius. Hari ini matahari jatuh pukul 8 minit petang. Esok matahari tubik pukul 3 minit pagi. Cawak naro kita di akal hari ini. Kebanyakan langit mendung dengan ada hujan dalam 40% juga. Kawasan apa Resok, Tisakon, Cenek, Sukirin dan apa Weng. Angin barat daya selaju 15 hingga 35 km 1 jam di laut gelombang 1 sampai 2 mik. Tepat ada ribut petik gelombang lebih pada 2 mik. Jako kata suhu tinggi sekali 33 darjah Celsius, rendah sekali 24 darjah Celsius. Hari ini matahari jatuh pukul 5 minit petang. Esok matahari tubik pukul 1 minit pagi. Manakala hari ini bulan jatuh pukul 7.58 minit pagi, esok bulan naik pukul 9.01 minit malam. Esok air pasir pukul 9.32 minit pagi dan pukul 10.35 minit malam. Esok air surut pukul 4.15 minit dini hari dan pukul 3.44 minit petang. Ha, ini dia cuaca dek akak ni. Ada sepuluh kemarin lagi. Tadi jalan darah hujan 40%. Tu ada banyak dengan tempat tu kurang dah kau. Walau bagaimanapun kita bandingkan hak pihak ketua jabat cuaca darah siapa pengatkan kepada adik kakak hari ni. Kena berkenaan dengan hujan-hujan 40% ni setara mana dah kau. Orang kerja ke laut, orang perahu kecil-kecil boleh tubik ke daun. Dah. Pagi tadi dia akak Nai Rahman Khan orang Sakmani selaku PO Pejabat Cuaca Negara kita ni wipenai kata pihak pusat cuaca bahagian selatan sebelah patah timur bila pore mari katanya bahagian selatan sebelah patah timur kita ni masih ada hujan atau hujan panas dalam 40% dia akak deh. Jok pagi tadi sampai pagi esok. Pagi ni sampai pagi esok dia akak 29 kan jayun hingga sampai esok 30 kan jayun. Ada kata katanya nak ada hujan petang sampai malam dia akak kawasan apa Jingo Resok Rengek Sungai Padi Sungai Golok Sisakon Cenek Sukirin dan apa Weng dia akak deh. Ada pun gelombang 1 sampai 2 mik. Pada sapa dah sana ni serup-serup kan ni. Pihak PO pejabat cuaca dan kita minta widik kakak kita tu dia ikut kabar cuaca dengan rapat lah. Lebih-lebih lagi kawasan bahaya. Kawasan tempat hok lemah-lemah rendah-rendah lah deh. Dia hujan mari kok. Nak takut, nak belanda dia akak. Deh. Dia majikan-majikan kerja kelaut. Deh. Orang kerja kelaut tu hati-hati ataupun ikut kabar cuaca dengan rapat. Serta orang kerja kelaut tu haraplah menambah berigak-berigak semasa gelombang kuat ni dia akak deh. Tak ada royak weh kata perahu kecil atau sini tok jangan tubik lah dia akak tak ada royak apa. Boleh gilah tapi kena beringat-beringat dia akak sok bodoh di laut deh. Kena pakai beringat-beringat. Pas kabar setunya pula ni kemarin dia akak deh. Kemarin ni adalah hari apa? Kunia bendera pada siapa dah tahu kemarin dah hari ini pun siapa yang tahu pula katanya pihak Raja Negeri Cawak Nara bawa pegawai kerajaan dan juga canati sama-sama hormat bendera sambil dengan hari kunia bendera Thai dah. Jadi pagi kemarin dah kau dia pukul 8 pagi di kawasan depan Salah Kelang Cawak Nara yang kedua Bukit Lampu apa bendera Cawak Nara Nai Bun Cui Hom Yam Jin Raja Negeri Cawak Nara sekali dengan Nai Wik Chan Chai Se Tersampan Nai Krisna Nan Kamrai dan juga Nai Chakrit Suranat Kun tiga-tiga Rok Timale Raja Negeri Cawak Nara

serta ketua unit kerja-kerajaan, pegawai kerajaan, pendakar rancangan dan juga jawatanti sama-sama ambil bahagian dalam acara Hormat Bendera dan sama-sama nyanyi lagu kebangsaan sambil dengan Hari Kurniaan Bendera Thai tahun 2019 di Dekat. Jadi kegiatan tersebut ni kemarin seluruh negara Thai kita 77 cawak 77 wilayah sama-sama hormat bendera dah kau 912 kita pun kemarin deh sama-sama apa hormat bendera padahal kita dah hormat tok modoh dah tiap-tiap pagi deh tapi kemarin ni besar-besar sikit deh oleh kerana Hari Kurniaan Bendera Sia kita deh sejak pada tahun 2410 hingga sampai hari ni bendera Thai kita tu masih lagi rakyat Thai kita tu hormat lah dia kau ni dia hormat dia korup tiap-tiap pagi budak-budak sekolah pun pihak tahan sedadu deh unit kerja kerja eh mana tempat pun deh hormat ke bendera deh kau nak tahu tak bendera ni mari siapa dia kurnia ke ni kurnia bendera sia kita ni iaitu apa ni raja dia kau deh Prabat Somdet Pak Mongkut Klau Chau Yuhua Orang yang kurnia ke bendera siya kita ni dah kau yang kurnia ke bendera Tung Trai Rung wi jadi Tung Chat Thai jadi bendera siya ni pada tepat 28 kan jayu 2410 lalu telah 28 kan jayu tiap-tiap tahun tu adalah sebagai hari apa kurnia ke bendera Thai hingga siapa rakyat Thai jatuh kita semua hari ini dia akan deh jadilah bendera tu tiga warna ada siapa ada kemarin deh tiga warna ada dengan warna merah warna putih warna biru pas tiap-tiap warna tu ada makna belaka dia akan tahu belaka dah deh khabar setuju pula ni katanya pihak raja dari mereka raja Duli Yang Maha Mulia kalau ni raja dia akan raja sendiri Duli Yang Maha Mulia terima raja dan juga Raja Permaisuri serah kepada raja dari Cawak Naro bawa barang dalam raga hak raja diberi kepada keluarga pegawai jadati pegawai jadati hak mati dari kejadian tak tenteram kawasan perangai dan akau. Jadi pagi tadi ni di nombor rumah 541 tepat Pak Mukin Sako apa sekali padi Cawak Naro Duli Yang Maha Mulia Sri Maharaja dan juga Raja Permaisuri serah kepada apa Nai Bucuy Hom Jam Jin tapi dia suruh Nai Bucuy Hom Jam Jin Raja dari Cawak Naro bawa barang dalam raga barang kutnya ehok raja ni diberi kepada keluarga Oso Oso hok mati dia akan Oso namanya Sukran Latih sangkat tahan peran ia asas semak tahan peran bukan Oso dek asas tahan peran dia akan dek tahan peran nama Sukran Latih ia dan duduk oleh sangkat tahan peran 4515 dua cepat kit kerum tahan peran yang ke 45 mati dari kejadian orang yang tak baik bedih dia akan dek bedih ataupun tembok semasa duk tugas kerja masa duk mengewa jaga selamat teh dalam kawasan kampung kuci lepas tepat pak mungkin celem apa rangit cawak naro pada yang dah duduk marah ni deh berlaku pada jam pukul 9:30 teh tepat 27 kan jayun 2019 yang telah lepas dia kau kau kemarin ni pihak raja ni kudunya ke bagi dalam raga supuah kita gizik roh lah deh gizik roh keluarga si mati ni dengan ada nang saw Natchia Sidam penolong setia usaha soal botol wati roito sab siri siri sawat ketua pusat jiwa Cawak Naro Nang Laila Roket พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนารอนายวิรุฒตรีวงศ์ได้ผู้สื่อข่าวดีสกาลีดายูนิตกิจการเอเอพนักงานการเอเอจันทีตุเนเบเมเนสามารถสมัครเป็นบางแก่ในงานการออกมาไงล่ะเดี๋ยวก็ได้yang mana pihak raja kurnia ke bayi-bayi gizik roh keluarga si mati deh perlu baik ni juga pihak raja lagi cawak naro bui duit jauh-jauh bui duit jauh-jauh hok cawak kepada keluarga si mati 500 ribu kok 500 ribu kok bui duit bertolongnya dari comrom patna sampan
dari Jemberbat Patada Sampan PK Pentad B wilayah bahagian selatan de akat kong tapak di si de akat tetua yang keempat moda jiuya petulunge tahang dadu dari kejadian tak tenteram wilayah bahagian selatan jumlah 2000 kau de akau sekali dengan bagai-bagai makerai bagai-bagai de minume kepada keluarga si mati untuk wismanga kepada keluarga si mati de akau de kabar dia pihak Sooboto Sooboto pun widwi petulunge 5000 kau pala berok syawat naga 5000 kau de akau pah ketua dua cepat kit Kerum tahan peran yang ke-45 Widwi Petulungnya dari dua itu lah dari dua tahan peran ni lah dua juga yang tahan peran 30,000 kau dah 30,000 banyak ribu juta jugalah dia akak ni dah kat juta jugalah boleh keluarga si mati bagai dia akak dah perkara ni pagi ni 49 dah pagi tadi dia akak dah. Ini dia pastunya pula so lagi kemarin dia akak pihak puan dan kita gizik roh keluarga si mati tapi hak ni mati bukan rumah kita dia akak mati di bakok tu tapi orang rumah kita orang duduk di lampu tabung lampu dia akak papua tahu gizik roh juga keluarga dia walaupun dia mati di bakok tu dia akak. Lagu mana berita ni. Katanya pihak Raja Negeri Sarawak Negara gizik roh keluarga si mati semasa tugas hijau juga. Dia ni mati masa tugas hijau. Dan serta puas dia turut bubung jatuh hijau tolong keluarga si mati ni we mikuk mikuk syarat-syarat we petulungnya. Mati semasa wak hijau. Dan akak dah. Jadi pak kemarin yang ni. Kemarin di nombor rumah tempat tiga Bukit Lampu apa mengdara Cawak Naro dah kau dah ibu cuy hom jam je raja dari Cawak dia gizek roh keluarga dan juga wismaga wismaga kepada nang meye baka nang meye baka mok si mati di bako dan juga nang saudi Haifah bin goh umur 29 tahun isteri si mati di bakok orang yang mati tu nama apa? Namanya Ropa Wacek Ropa Wacek di akok ni orang lampu ni lah kami dia puas pergi zikrah lah kemarin tu mak dia dan juga isteri je dah. Yang mana Ropa ni mati semasa petugas kerja petugas jadi dua kerja bakok dah kau jadi gapo jadi panak dengan jaga keselamatan mudah-mudah kata jadi jam lah orang buat kita ramah lah dia mahu jadi ropo-po di bakok tu ramah benar lah dia akak ni dah. Kerana apa hasil boleh dia akak jadi ropo-po dah. Pak berbeda lagi kita tak gaji ni dia agak dah. Nak jadi gapo ropo-po tu alhamdulillah dah. Ramalah orang bagi santai kita. Kabar dia ropa ni pun nak jadi ropo-po lah tata deh. Ataupun jam. Jadi ropo-po ni di Buban Dewana Park. Di kampung lah di Buban Dewana Park Sukubit 77. Jalan Odut kawasan Prawit Bakok tu dek akak. Bakok. Dok puagi berjuk perasaan sedih lah terhadap keluarga si mati ni. Dah. Adapun kejadian wak Wiropa mati ni bila dah? Kata Ropa ni mati berlaku kejadian pada 45 kan jayo lagi. 25 kan jayo lagi dia akak semasa dia tu duk jagalah dia duk jaga di kampung ni lah di kawasan Muban Dewana Park dah. Kabar dia ada orang Mario yang pun mudah-mudah tak orang jaga dia lah deh. Orang jaga dia lah orang yang jaga tu suruh dia tu ambil pasir dalam jabe dalam gudi tu lah ambil pasir dalam jabe ataupun main kersop sai deh. Pasir dalam gudi tu suruh pergi katuk lube ai suruh katuk lube ai hok ai tebuh lah salah tu ai bocor ke mana-mana gak je si katuk lah lube tempat ai lalu tu
kado di di di apa bakok tu ai boh duk boh lah ni deh pa ah dia apa orang suruh ke deh ha pihak tua suruh dia gilah ha gi aku pasir bod dalam asir dalam gudi tu duk gi katuk lube hok bocor tu dek aku kali dengan hujan bak lah hujan rata pas dia buat duk duk buat duk gi apa pasir duk tapung lah deh ada duk duk apa katuk-katuk lube ya tetap kelang pontok nak masa hujan bak lah kami tiba-tiba dia buat kerja duk duk buat tu jadi cok dek aku ha ikut berita rakyat ni kata cok ha cok dan juga selok lah. Ha, jadi cok dia tak orok ke lagu mana. Jadi cok nak nyawa tak boleh. Jadi reboh lah deh. Mut setik. Ha, semasa duk, duk apa, duk ambil pasir dalam judi tu, katuk lubeh dia akau. Kamu dia, waris dia, hantar ke hospital. Ha, waris hantar ke hospital. Boleh cok tu deh. Ha, selok hantar ke hospital. Kamu dia, mati deh. Pada tepat 20 nekan jayun 2019 kejadian tepat 25 deh kemudian mati masjid hospital tu tepat 20 nekan jayun kok puan tahu katanya orang naro kita ke mati di bakok tu dia mahu buat kulit tripe persiak dah boleh adik deh kok puan gizek roh lah kemarinnya gizek roh keluarga si mati ni pas keluarga si keluarga ropa pas ropa ni ada mok mok ada lagi pas bining. Ha, bini dia pun duk kerja kali kaya juga bakok tu jadi ropopo. Ha, jadi ropopo juga bini dia pun. Pah yo ni tak ada tak ada anak lagi. Ha, tak ada boleh anak lagi. Ada mok dengan bini. Neh. Anak tak ada. Ah ha, walau mana pun pihak raja negeri Cawak Nau kita gi dek doh sapa rumah-rumah yo dah ni. Ha puak ataupun raja negeri suruh pihak canati tu cari. Ha cari jalan apa? Apa ye ake apa? Keluarga ropa ni ake dapat. Ha, semoga ropa ni mati masa buat kerja juga ke walaupun dibakar deh pah boleh hok gapo rate hok boleh nak jiu ya keluarga ni ha puas suruh kena siap buat sakop pau lah ha ada gapo ha tu sekali dah pe hok makan sangkum deh ha oke kerja ku bakar ni buat makan sangkum belako deh aku ha pas toke-toke yo ataupun pe hok yang wak ada jiu-jiu gapo ne ada gapo hok patuk petulungnya tu ha puas suruh gi tengok lah ha boleh gapo untuk nak tolong keluarga si mati ni dak akak deh ha agak-agak katanya ha patana sangkum ha wi 30,000 kau ha 30,000 kau dak akak ha 30,000 kau mah 3,000 kau ha dak patana sangkum wui petulungnya, dewi petulungnya keluarga tiga ibu kau. Dia wui sokongnya beki rumah. Beki rumah orang tua. 40 ibu kau. Palang Merah, Syawak Nara, wui dewi 5 ibu kau. Apa? Popo. Pongkalet, Bantan Sampai, Cangwak. Wui dewi harga sipai banyak 35,700 kau. Apa ada wui songkrok. Ada duit songkrok lain-lain lagi lah dekat kau tu puas suruh pergi tengok teh tengok lah ada gapo hok dia ke dapat hok dia hok si mati ke boleh tu puas suruh pergi tek cara lah untuk tolong dia ya, keluarga dia ni mak dia dengan isteri dia dekat kau. Pas khabar itu pula katanya panik Cawak Naro buat bunga dok main can panggil pada orang yang jalan deh hok nao kita pun buat juga weh berita mau mari hari ni deh panik Cawak Naro buat bunga dok main can buat persiapan untuk nak sama-sama dalam acara lah deh bahagian bumi pak untuk nak tawai apa nak tawai kepada mak raja lah deh hok mangkat tu ataupun prak manpi luang deh kau dah. Gak kandungnya kemarin ni nang neremun ke muda kun panik Cawak Naro bawa pegawai kerja eh dan juga canati dalam sangkat dia sama-sama pakat buat dok mai can untuk nak gudo tawai dok mai can bagi rakyat dalam kawasan bumi pak mudah-mudah kawasan Cawak Naro kita ni lah deh tolong tu masuk
nak bakar dah kita tahu masuk nak bakar dah masuk nak bakar mok raja kita esok tu ah ha, cawak now kita pun mengadakan acara apa yang panggil tawai dok macan cawak naro kita ah ha, cawak lain pun cawak lain mungkin kata bagi wak di bakok belakang tempat hok banyak dok tu dok dah akak dah bagi yang bumi pak ni masing-masing lah telak tiap-tiap cawak tu sama-sama buat dok macan ada deh sama-sama nak gi letak lah deh gi letak dok macan supaya orang membuzat buat sama-sama umur pas mari dah lah dek akak deh ah tu dia ah kau naro kita pun buat bunga nak macan juga dan untuk nak beri kepada adik kakak kita kaum Buzan ni boleh sama-sama pergi tawai dok macan pada hari nak bakar mak raja kita dia akak deh kena tak pay ni tak ada royak lagi bila masa ni tapi cukup setahun kau 24 tu lakum kerana baginda mangkat 24 tu lakum deh 2,598 kama dia 24 tu lakum 2,589 cukup setahun deh. Ah, jadilah dia akak berita luar. Berita luar ni kita pergi di Amerika, Iran dia akak. Ah, dua warning walaupun learning beradu dah dia akak beradu tak ada serai pergi mari dak dia akak ni. Kerana nak kira-kira. Katanya pihak Amerika dengan Iran ni boleh jadi nak mai kecek kira semula pula dalam minggu ni. Ah, minggu ni nak kecek semula pula. Walaupun pihak Amerika tu tolak pengusure ataupun kosener hak Iran. Iran nak kata lorong homus. Tapi Amerika tu nolak. Tak sih lah, tak sih. Kenapa? Pihak Iran tu dia nak buka lorong homus tu, dia minta we Amerika tu apa? Ambil kelik suruh ambil canati apa tu? Tahan hak Amerika duk keliling duk tunggu di lorong homus tu okay? Duk jaga di lorong homus tu klik gi berah klik gi deh pas dia nak buka lorong homus hak ni lah pihak Amerika tu tak say walau bagaimanapun kau bagian ni siapa yang tahu kata Iran sendiri kata nak we apa permusuhan ni beradu antara Iran dengan Amerika tak lain tak mungkin no, kena kecek kira. Kena kecek lah benda tu. Selagi tak kecek, kalau lagi tak buat perjuwe, deh, selama tu tak beradu. Tak beradu. Sedekah pihak Trump diri pun, dia nak juga buka lorong homus tu, deh. Nak pergi mudah pergi mari. Tetapi sebaliknya, hak tahan dia tu, Iran suruh hatak lek. Suruh ambil tahan hak duk jaga keliling di lorong homus tu, kelik gi. Tak saya duduk jaga kawasan tu seolah gitu dah akak. Pas ni pihak Iran kata apa proses surat ni lah deh. Surat ataupun cara kecek kira ni satu jalan saja untuk nak beradu perselisihan deh perselisihan ataupun baloheh lah deh di antara Amerika dengan Iran. Walaupun Lodi Presiden Trump tu tolak lagi tak say terima pengusuran ataupun kosener hak Iran deh. Kalau dia tak terima kau salah tu nak dia nak serai lah hak angin-angin dia tu nak serai Iran lagi Amerika tu Pak Iran we kosener lagu ni dah Pak dia pun tak say lah tak serai Pak hak tu lah kalau serai pun serai deh apa Iran pun tak serai pun serai tak beradu lagi lah sekiranya nak beradu kok salah tu kena apa mai kecek kira semula pula dah kau lagu mana nak we keputus teh deh jadilah hari ni pada ni dulu deh aku insyaAllah sehari lah jumpa pula waktu bersama ni muncul deh habis masa deh aku tak nak berona we hari ni sorang deh gitu dulu hari ni Assalamualaikum.

0: Singa sibuk kejar dunia, tapi lupa siapa yang kasih rezeki.
1: Assalamualaikum, salam bahagia, salam sejahtera kepada semua sedang mendengar yang dihormati dan ikuti radio 912 Radio untuk Keamanan dan Kemajuan sedengar di Gelombang FM 99.10 MHz pada pukul 2 lebih-lebih. Seterusnya je pukul 3, Dr. May, adik-adik kita, peminat-peminat semua yang mana buka dengar di Gelombang FM 99.10 MHz dan di AM 750 kHz. Dan juga ni dalam cong hok kat santai ni peminat dah cong TikTok boleh ikut tip sama di sini juga. Falep tak lagi nanti sekejap nanti lo. Terima kasihlah semua hari ni mari jumpa hari Selasa tepat 29 bulan Kanyayun tahun 1559 sebenarnya bersama hari ni 17 bulan Rabiul Akhir tahun 1448 Hijriah. Peminat semua dah pertanding. Mari dah. Falep mari dah, flash ke mari dah. Tolong bagi. Hok bagi dah saat ni tu. Hok ni nah, mari dah ni. Hok ni duduk tunggu-tunggu ni. Goning ni yo nak ni. Ni flash ke Falep nak. Love orange chai som. Tolong. Terima kasih peminat-peminat semua yang mana masuk dah ikut tidak buat siapa hot TikTok semua buat di sini peminat yang nak 30 wute. Terima kasih semua segera buat wi sudah buat siapa di sini peminat. Terima kasih banyak-banyak dia. Okeylah baik pukul 2 lebih-lebih sampai pukul 3 lagi dok temen peminat dekat kita semua pada masa sejening buat urusan gapo sudah siap nak singgah ke mana tak apa dah lah. Ya mari dah ni peminat. TikTok ya sepok-sepok gi duk bucung gapo sudah sat ni ya wak siapa kata ya hari ni kena minta love orange kepada juru heboh ni. Nak tengok tetamu kita nak tengok peminat-peminat kita. Nak tengok hok mana masuk mari buat siapa ke mana buat wi kepada juru heboh ni. Ya nak tengok duk ke tu. Lagu mana dah? Tolong siapa? Mana tak hantar lagi tolong hantar masuk di situ ya. Terima kasih semua yang bagi dah. Mana tak hantar lagi tolong hantar sebelah yang baru. Ya nak 30 nah. Ya nak 30 dah lagi. Ada banyak lagi. 30 butir lagi ni. Ha paraklah peminat. Mintaklah tolong cep. Ataupun repost.

gi wi kepada sains-sains kita lain lagi tak singgah mari tu. Ha dah, terima kasih semua mana masuk dah bagi dah. Tolong buat wi sudah siap dah. Terima kasih sekali lagi ya. Jadi hari ni tu tengok cuaca sebelah naga ni panas peminat panas. Ke sebelah jalan hujan nak turun dah pula. Sebelah taning ke mana tik? Cuba sapa-sapa mari wi tahu katik ha. Sebelah taning. Ha kata sebelah taning loloning udara super naga juga kata deh. Dan lain lagi di sebelah mana? Sebelah sana Malaysia, hadip mari ada siapa dia dah ko masuk tengok-tengok dalam Chong Kaksan ni ah. Ha Kaksan. Dan ni sawadi ka radio mana ni? Radio 912 Thailand wilayah Narathiwat. Ha sekali ni dok keluar udara dalam Glomek FM 99.10 MHz. Dan dok ikuti dalam TikTok ni Chong Kaksan santai. Ya, terima kasih juga nah singgah-singgah mari tegak-tegak saya ni. Ha dalam sehari mai berjumpa. Dah dalam seminggu tiap hari. Ha tu mula dah tiap hari sebab dulu gitu dok buat temen malam juga tapi learning malam tu berhenti dulu beradu dulu kita mari ikuti sebelah tengah hari eh. Tengah hari ni dok je pukul 2 sampai pukul 3 jelah ada masa seje. Kalau jumpa hari satu Ahad kita jumpa pukul 1 sehingga pukul 4 te. Ha tu manjut je sikit 3 je lah kaki dah. Boleh temen-temen lah ikuti sama-sama peminat. Waalaikumsalam. Dari mana tu Abe Fik Tok Bilal tegur kat sana ni dah. Dari mana ni? Dan apa tu Badruz Zaman. Waalaikumsalam. Terima kasih ya. Dari mana juga tu Ghazali okay, mana ni? Tak kenal wak, kena-kena dulu nah. Wakaf Baru Kelantan. Oh di Wakaf Baru minta Love Orange satu. Nah ada apa teh lagi nah. Tengok-tengok sikit 14. Okey bagi 14 ya bagus Love Orange nah. Pak Teh selamat petai juga Pak Teh. Terima kasih hadir Pak Teh, saya nak Love Orange satu. Terima kasih Pak Teh ya. Ha ni hak mana jadi FC kat sandah tu masuk mari tolong bagi media dulu satu. Wak si apel kepada juruheboh ni peminat. Dah terima kasih Afwan Semek Share Live. Batu Afwan kelabu dah Afwan tolong bagi Love Orange kat San satu. Beloh terima kasih Beloh cenak mesej cenek tu dia. Wawun terima kasih Wawun. Terima kasih semua-semua mana singgah dah tu tolong buat siap pay pada kat San di sini ha. Wi satu lagi Afwan Smith terima kasih ha gitu hidup wadi hidup hati kita tu nah. Hidup wi nampak cerah wi nampak tak kelabu tak moyok lah kaki kau katanya. Bunga Raja terima kasih. Ada lagi 19 kutung. 19 kutung 19 butik Chen Ismail terima kasih satu lagi. Dah dulu gitu ni dok buat gini. Dok buat gini saya nak demo bagi kita buat gitu. Malam ni kita sepak ambil kita taruh sipe-sipe. Cik Yam waalaikumsalam selamat petang juga Cik Yam. Dari mana Cik Yam tu sat ni eh? Cik Yam baca kena dak nama ni. Cik Yam. Ha. Patut Abe Firki. Tu Yusuf Kebra. Oh Yusuf Kebra. Oh. Sedap panggil nama gini ni. Kobra, kobra ya bunyi kemah, bunyi besar gitu. Terima kasih ya. Mana singgah-singgah dah tu masuk buat siapa kalau nak kena-kena nak buat hubungi nak jumpa dengan juruheboh lagi bolehlah bagi-bagi Love Orange kepada PC-PC panggil PC dari Tanah Merah Kelantan. Cik Yah kita tu salam hadir terima kasih Cik Yah singgah-singgah mari jumpa dengan saya ni. Saya dari Thailand Narathiwat Thailand Narathiwat Tesan Radio 912. Terima kasih Cik Yahya. Waalaikumsalam Belly. Terima kasih. 10 lagi. Ha, ada 10 orang lagi. 10 butir lagi. Power print. Samsung. Terima kasih. Ha, ada lagi 9 orang lagi. Tolong sapa lagi lah. Cem lain sikit weh. Cem lain dia we sapa lagi. Nung tak buka lagi kalau siapa dia tak ada coin. Ha, minta teke-teke kuning-kuning beg kuning sekali lagi. Ha, duk 100 orang duk tengok ita-ita ni. Masuk tengok saja tak usah lah. Ha, tolong main-main dia sikit eh. Nah, ramai-ramai kita. Saya dari Ganum. Jauh tu daripada Ganum. User Gobra saat ni lah. Ha. Hak tu tetangga kita kak. Heh, apa kata? Tetangga kita kak. User Gobra tu ko.
Macam mana eh? Share dah. Share lagi. Share hok tak siapa lagi, tak mari lagi. Sahabat kita semua tu. Duk alik mana, duk jumana bewang, ana bawi bewang. Allah bewang duk lama, duk nanti. So time masa ku ana tu. Wiwi selalu lah, tak boleh masa ya derah jalan. Cepat-cepatlah. Nah, terima kasih buat siapa di sini. Pakak oi panggil ana, no ya kata satu padu. Ha, buat we on high level. Buat dalam bilik ni kita we sute tu 25 kenen, 25 markah nah. Ada lagi 7 dah. Ada lagi 7 tu kalau orang bagi ada lagi ni. Ha, tunggu tu. We tinggal cukup semua 30. Hak dia nak TikTok so buat siapa? Tahniah kita nak letak lagi dalam 5. Super biasa. Nah. Okey, Samsu buat gitu. Win naik markah 12 level 1 yo po. Lama-lama tak jumpa nah. Ha, siapa dia tak biasa buat siapa mari masuk. Loh, masam saya tak ada nak mari. Taita saja ada duk tengok luar. Ada tak ada nak TikTok kijo kuat. Tu. Ha. Relax tak lahir betul-betul gini tak sedut kijo banyak lah. Ha. Penat juga kita main dengan lagu-lagu gitu eh. Kita main duk teme-teme ajan tak ada duk kriak ajan tu nah. Sebai-sebai. Tengok santai tu makna apa? Santai ke Relax. Banteng. Tutup nama we molek dah ni. Kak San Banteng. Peminat deh. Pakai gitu deh. Okay, mai. Dengar lagu satu lagu pula. We kepada peminat semua hak mana masuk ikuti pada masa sekarang ni. Ya. Dengar lagu ni. Kita minat.

Ya, sebenarnya saya buat radio Atik. Saat ni dalam TikTok tu boleh cakap lah. Boleh cakap, boleh boleh kecek langmai. Kalau orang lain radio, dia tak boleh dapat dengar suara saya cakap saat ni tu. Lain radio, saya keluar udara dah masa ni. Habis lagu, boleh cakap. Okay, bahasa, okay, duk dengar dalam radio. Ah, okay, keluar dulu. Ha, faham. Okay, saat ni cakap. Kata nak keluar lah tu, kata air tu saat ni. Saya tak faham lah. Kalau tulis kata keluar dulu ni, ha, saya faham. Saat ni bahasa gapa baria tu? Kata izin pamit. Ya, kakak. Ha, saya tak faham tu. Kata izin pamit. Kalau keluar dulu, saya faham. Ha, gitu. Eh? Kena metek ni. Kena cakap bahasa Kelate. Kena kecek bahasa Kelate. Thailand ni, nak pergi ikut Kelate. Kecek Kelate. Kalau kecek bahasa abek kecek saat ni tu, saya tak payah. Saya tak payah tu. Indo. Orang Indo ko. Abek dia orang Indo ko saat ni. Oh. User Cobra tu dah. Terima kasih ya. Masuk PC saya. Masuk kena-kena saya. Buat kena dengan sahabat saya. Boleh lagi lah dalam bilik ni. Lama ada tu masa lolong ni 80 orang. Tapi jadi sahabat tu. Super bagi love orang saat ni lah. Masuk. Dan hok duk dengar tengok-tengok saja pun ramah. Gitulah buat. Kena-kena. Ada siapa dia kena tu pergi follow-follow. Boleh juga. Terima kasih nah bang nah. Kop kun ka. Ha, dia kata nak keluar dulu saat ni tu. Boleh ya digi dah apa. Okey nah. Peminat ya. Terima kasih sekali lagi. Pamit tu gidu. Oh, boleh ya di pamit tu gidu dulu. Oh, kita tak iti bahasa. Lui. Siapa tu boleh 10 ni? Nama user, nama user saja tu. Siapa boleh 10 na? Wah, taniah. Dia boleh 10 lah dia. Orang lain 4-4-1-2-3. 4-4-1-2-3. Tapi orang yang boleh 10 tu. Cuba tekan high satu nak tahu. Pia 10. Pia boleh 10. Profile nampak duk gini. Dia, nak, dia tak naik nama. Dia jadi nama user gitu. Siapa dia boleh 10 saat ni? Cuba rakyat kat sana. Dia kena tahu tu punya dia. Orang yang boleh 10. Rafi Rahni. Tak eh. Terima kasih bunga-bunga. Ya. Ha, nak tahu ni. Pia boleh 10. Tak eh ya. Bukan tak eh. Rupa gitu saat ni. Orang lain. Orang lain. Terima kasih follow-follow Kak San. Jangok Kak San. Kak San duk mana? Alah. We jangok dulu dah. Nak pergi kita rakyat kata kita duk mana. Saya orang Thailand. Duduk Narathiwat. Ha. Ha, nak tanya ke pagi? Saya orang Thailand duk Narathiwat. Lepas ni duk buat siaran di Stasiun Radio 912. Ha, Gelombang FM 99.10 MHz. Ha, tu dia. Cukup. Mana kena gapa nak tanya pagi? Nak tanya pagi? Apa saya nak bayar? Apa dia dah? Tahu tu pun tak huru. Tak apa dah setara tu. Ha? Baik. Tok Se duk di kampung Tekor. Tak, saya duduk di kampung Teko. Oh, gitu. Kau syong Indo Leru nit-nit. Ah, molek dah weh-weh. Jadi-jadi. Saya boleh satu. Oh, boleh satu. Okey, boleh puluh ni. Dia senyak dik, ha. Okey, tanya siapa dia boleh puluh. Kak Ra nak gimana? Ha, okey. Kak Ka Suai. Rafi, terima kasih. Saya duduk Malay. Ha, faham dah. Duduk Malay di mana? Malay ya luah. Ha, duduk ke mana Malay tu? Di Malaysia, di mana? Okey, okey, Nursi. Nah, tak apa. Terima kasih. Bacok Kelate, oh, bacok tu dekat eh. Dekat ya, dengan Kuala Kubur. Kok tu ke? Dekat dah, bacok Kelate ni. Ramah weh bacok. Lepas tu orang ko kenal dengan Ayopi. Ayopi dah masuk mari. Ayopi orang Kuala Krai. Ha, tu. Ah, sebut nama Yapi Azmi Mat. Waalaikumsalam kak. Waalaikumsalam. Azmi Mat ni masuk cak kali dah tak PC kat asal lagi tu. Dia kena aku mana tak tahulah. Ya tu. Ha, tak apalah. Ya nak nak kena-kena dengan kak san gini ya lah boleh hadi eh. Nak kecek gitu ya. Masuk tega-tega gitu ya. Tak ada gapo kita. Setengah jerah pusing yang pertama nak pagi dah. Lepas tu ikut tiragu lah pula. Ada. Aku lagu ha. Boleh-boleh duk relax tengah hari ni. Yo, Kak Ruh berapa kali royak dah saat ni royak dah. Ni royak pula. Gigi wis sudah-sudah dulu siap eh tu ha. Terima kasih yo. Ha. Anak Kelate terima kasih mari bagi yo. Terima kasih. Yo we Jaisom, yo we love Oreni markah yo naik. Royak tu.
cabik suruh galak-galak we gone ini. Ha tu we bunga saja yo yo markah yo tak naik dalam bilik ke we bunga yo yo start yo bunga. Mula-mula pertama kita masuk kita PC dulu. Kita bui love orange dulu. Kalau nak we high level dalam bilik ke kita penting hak tu pertama. Lepas tu nak bagi gapo kokoh hijah gilah. Kokoh bui sikit-sikit ke ya ke penamah diri. Ha markah ni yo duk atas kita main. Tengok bo boleh koi satu hak boleh hak jerai bui. Ah PC mai bui. So kedua kau tak ada perah. Paya markah yang naik lah. Yang namung naik. Yang namung naik. Hari ni yang nak wapa. Wapa semua deh. Yang nak naik level tarun ni. Yang nak wapa. Kalau kita ada modal dalam tu dah ke. Ada kuih dah ke. Kita pergi lah. Sebab kita nak duduk lama-lama. Nak duduk markah tu lama. Nak duduk di level duduk, misal kata level tiga. Duduk di tiga lama-lama. Kalau duduk tiga ni ya tak ada banyak. Ya sikit ya. Hok lewe nak naik 20 no no. Yo nak nak naik lakon 20 tu. Yo yo wasa lama sikit. Ha banyak sikit lah kena bagi tu deh. Lepas tu nak naik 21 22. Ke banyak ke banyak ke banyak. Ha nanti tengoklah kalau naik lewe tinggi-tinggi, dia lain pula. Li Gunting. Assalamualaikum salam. Terima kasih tiga-tiga kat sana deh. Terima kasih semua. Ikut tiga lagu ha pula. Dengar lagu tempat teh selagu. Mari dengar kepada peminat tanning. Ambil lagu suara daripada Abang Ismail masuk. Terima kasih. Lagu ni dah. Tak ada gapo. Molek tu di test radio eh. Kita pergi dengar lagu ni. Lagu pun tak tahulah. Bapa ni tak mari lagu ni ni eh. Sok mau naik mari. Gini tak naik mari gitu. Ying sung ying tong hai ye. Ha kena dah. Kena dah. Kena dah. Kena dah. Kak Pah kena dah. Kena. Ah, gini-gini dengan lagu ni. Mak Jeng. Mak Jeng eh. Sebuah lagu. Boleh mipi tak apa dah. Nanti start.

Nah, ini dia lagu sebenarnya. Dah. Suara daripada Mak I Gading saat ni tunggu demo. Kenapa dah? Lepas pagi saat ni eh. Nak tunggu nanti demo sore. Ah, Mak I Gading nak dengar suara Mak I Gading tu siap dengar dah. Tapi ia tak ada PC kat sana lagi. Tapi tak apa, mula-mula nak siap dah lagu ni. Gak tak apa nak tuju lagu ni kepada semua. Dengar dari TikTok atau duk dengar dari radio. Pada masa sekarang ni duk dengar di rumah ko, duk dengar atas kenderaan. Sampai ya duk memandu atas jalan raya, duk dengar atas kenderaan tu minta wis selamat, gi dengan selamat, klik dengan selamat. Nah, hati-hati sikit kalau sebelah mana uje-uje ko, jangan duk dekat sangat. Uje gini batas ya nak licin. Kalau panah gini pun, ho, make kenye gapo, tepte gini waso lali-lali, dan nak tidur nak apa tu bahaya sikit, kena kok gi. Kalau apabila kita memandu tak kira lah motor ko, kereta ko, gapo deh, kena ada setik sa mencap panjak. Gitu eh. Nah, kena ada semangat, kena ada setik bawa kenderaan apa-apa pun. Jangan duk fikir kok lain, fikir kata kita nak gi situ, buat apa, nak gi gapo, nak gi mana, nak gi situ. Pau mai kita kena ada. Okey, kita gini. Mungkin tak ada pau mai. Tak leh, kita kena ada pau mai kita nak gi tu. Nak pergi di mana kita nak ada pemai. Bah kalau orang nak pergi mana-mana dia tak ada pemai. Ya micai leo. Jadi ya gi rato tu orang panggil, orang tak ada pemai. Buat minyak di mana buat di situ. Ah tu memang pemai. Hak ni dia orang nak pergi pemai sebab nak pergi beli. Ah pergi bas lagi. Nah. Hey, Kak Adilah minta sikit, Kak Adilah minta lagu. Tapi Kak Adilah tak busy kat asal lagi, orang lain ada fan club kat asal bako dah. Kak Adilah ni rasa direct dengan nak masuk ikut T dah. Pehe. Terima kasih lah sebab sejak ni tak ada nak siar lagu minta-minta ni. Dia banyak dah dari sejak. Nah, kalau nak dengar penuh-penuh nanti hari Sabtu Ahad. Tu banyak je sikit, boleh lah minta lagu kapa nak dengar. Tapi dari sejening pakai hak sia we dengar gitu. We hak kat sana cari we dengar gitu. Nah. Eh, detik juga kecek deh. Radio ni dah kita kecek banyak, yo seruk. Mai ni yo tarik suara kita gi fu. Jadi sabik orang okay, test radio yo kecek. Memang kata tu big gi keluar yo tak suka dengar hak sejati kecek. Yo tu big radio yo suara lain. Itu bit stereo multiplex. Ni kodaning kalau lah TikTok ni yang tu bit dalam telefon masuk gi bunyi kan tadi. Bunyi sawa kena. Sawa kat sini bunyi ngidung-ngidung tak. Kalau lah radio tak ngidung, ya bunyi stereo, ya bunyi sedap. Kita akak ikut kita dah. Hai kau cai nah. Oh, hai kau cai nah gapo tu? Hai kau cai beli. Oh, ya molek beli. Oh, ya dah kau dulu tu tak payah tu. Cai. Gini ya. Lagu Mas Wi ya, selagu dah. Ni pilih dalam spin ni. Tujuk pada peminat semua. Demo orang kaya.

Okey, Zemia, lepas pagi satu lagu sama daripada Mas Wee. Dia mau orang kaya. Si kata lagu lah gitulah deh. Tak apalah. Nah, dengar-dengar tepi-tepi gini. Mana duk perah-perah kau dengar hok rasa lagu perah-perah sikit kau perah deh. Kita tak ada nak Wee mau perah tapi lah, kena sia juga lagu tempat teh, lagu tempat teh dike-dike gini. Ada orang nak dengar gitu. Yo, kita banyak banyak perasa eh. Iya dah. Memang rakit lah. Kita ni orang kita dengar 90 orang duk ikut T ni dah. Banyak perasa eh, ada perasa eh sedih, ada perasa eh perah. Perah sedih support dah eh. Patu perasa eh ketawa, kecewa tu. Mi kuam suk. Mi kuam suk. Wasa gembira. Gembira. Kat saya ini gembira ni. Wasa gembira. Yolah. Ho, maksu. Dok, maksu wasa mana ini? Wasa mi kuam suk tu. Nah. Tengok tu komen. Kalau komen banyak, yo naik markah juga eh. Kita ni yang duduk kecek. Tegur orang dalam ni. Bah tegur kat santik. Kecek dengan kat jantik. Tanyolah, nak tanya apa tanya. Jangan duk kelepok, tengok. Tanya dengan kita ni, kecek dengan kita. Kita nak jawab we. Asan masam. Asih masih ya. Asih kena masih. Mudah cerah. Mudah serah. Kita perah sokmo. Beli perah sokmo dia. Duk ada perah yo. Yang ada perah sangat. Dia hari-hari 82 nak pergi cukup satu ni. Dalam sejak ada lagi 3 minit ada. Dia hari-hari apa itu? Dia hari-hari. Pasti ambil kotak kuning tu star. Bor kat nak satu nak pergi kotak pulak. Tu. Nah, dah atas stiker gini pun tak apa dah. Kata, mau perasaan air ke mana? Maksud tu perasaan air bahasa romantik. Bahabeli perasaan air duk. Lepas tu memang rakit suka. Kita tahu. Dia mau buat stiker ni tak nak air. Dia mau kata dia mau duk perasaan air gitu. Ya lah dah. Kena. Lepas tulis lah ratik. We waso lagi. Gitu. Bewek rumah hata. Mi kuam su. Alah, katuk mulut tak nak katuk dah. Hihi, gitu lah rasanya. Nah. Tulis. Tulis. Nak tulis. We itu sikit eh, tulis tu. Masa apa biar nak undur dengan lagu ni eh. Hari ni. Satu lagu. Lagu ni tak panjang. Panak-panak ya. Lagu hok main nyanyi mula tu. Panak-panak ya. Tuju kepada semua duk dengar dari radio lolo ni. Yang mau duk dengar kat jalan senyak-senyak. Telepon pun tak ada terima. Backing eh. Gitu. Ngangok-ngangok gitu. Sabai cai. Kena tu. Kena dah. Sabai cai. Nah. Sabai cai. Nak we peminat semua ni. Gembira. Main teman ni nak we semua hok mana dok ikut tih hari-hari nak pergi gembira ya. Support ngah dak tengok saya ni. Saya nampak kalau hari mana dok masa dok yo buat ya yo dok yo kena hidup gitu juga. Tak kena hidup sengih sokmo. Dak ke? Yang motor sengih sokmo kak jang ni. Kising kini. Tak leh juga. Kita ni kena dok. Tu kita kena hidup back ni take. Pas nak hidup back to take. Pas nak hidup back ni take. We nampak keadaan kita duduk gitu eh. Bukan kita duduk senyum sama ke. Ya kena we nampak. We wasa kata dia mau tengok kita ni duduk gini. Gitu pun jadi juga. We duduk gitu jadi juga. Gitu eh. Deh. Ini nampak dari TikTok. Dari radio dia mau dengar suara saja ya. Ada telengok duduk koyar. Gano lah dia duduk tu. Lepas ni dari TikTok dia mau nampak kita tak dah. Tak ada apa dah lah. Kenal lah tu. Deh. Terima kasih banyak-banyak. Tu. Nampak 87 naik 90 lagi. Hari ni Dekstan nampak gembira lah tu. Ya. Terima kasih kan. Kena dah betul-betul nampak gembira. Pio naik lewe 24 ni. Bayar Zelan. Wow, taniah. Naik lewe 24 bayar Zelan tu. Berah. Video nak saat ni dah. Naik selalu dah. Kita suka sokmo. Walaik dah beli. Nak gitu. Baru kita lama tua. Tengok ni, umur 50 dah ni. Kalau tengok lagi TikTok, ya di filter TikTok week kita. Sebab umur 18. Dah, kena tak? Ada. Warak kundia kawat
tak pok pula. Dak eh, ni warak dah mau tengok. Ah, dak warak sore pun dah mau tengok kita. Kita dak warak sore dah mau nampak. Menengung sikit. Ah, kalau wewe tu nampak atau wewe dak menengung. Wewe tak suka mano. Hey, kak Raya Haji ni degar-degar lah. Depan Raya Haji kena nampak wewe pian pai lah. Ha, wewe kena berubah. Hasan, degar-degar. Hasan habis dah. PC-PC degar-degar. Pian ni ya ni. Kaya tak ada dah tu. Namun dia ingat atas malam hari tu tak ada hari di malam tu. Betul dah. Ha, oh, memang rakit betul. Jolo. Oh. Meh. Habis dah masa. Nah, nak pergi dulu. Oh, pukul 3:01 dah. Nah. Nampak Hasan masuk. Banyaklah PC-PC dulu. We love orang dulu. Masuk mari. Pian medai. Tukar tak leh. Tak leh bewek kena tukar tu. Ha? Maaf semua, maaf belaka. Hak mana orang dari radio dah dengar dari radio dengar ada patah-patah kata tak sedap dengar dari telinga tu. Maaf semua. Ha, hundur lagi dulu dengan lafaz yang mulia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Demikian suara azan menunjukkan masuk waktu sembahyang fardu maghrib. Tunjuk dan mengamai lah kita sama-sama ikuti dengan bacaan ayat-ayat suci Al-Quranul Karim.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmadu wa nasta'inu wa nastaghfiru wa natubu ilaih. A'udzu billahi min syururi anfusina min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi. Wa bala atina min ladunka rahmatan wa hayyi lana min rasyada. Wa bala zalamna anfusana wa illam taghfir lana tarhamna lanakunanna minal khasirin. Wa bala atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina azabannar. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna nahzadil Qur'an wa inna lahu lahafizun. Sesungguhnya kami menurunkan Al-Quran dan kami akan jagakan Al-Quran. Alhamdulillah, walaikumsalam, selamat jumpa, selamat sejahtera. Selamat kembali ruangnya dalam hidup muslim malam ini. Seperti biasa, tiap-tiap malam dia pukul 8 ke 8, dia pukul 9.30 malam. Tiap-tiap malam setengah malam kita ada silih berganti lah. Malam ini malam Rabu lah sebenarnya. Ialah asal malam Rabu. Ini Selasa 17 Rabiul Akhir atau Rabiul Sani 1448 Hijrah, bersama dengan 29 Belakan Jajun 2269 ataupun 29 bulan September 2025 Masih. Masa habis lah bulan ni, sama lah esok 30 Belakan Jajun tak akhir lah, esok Belakan Jajun ni kita ni nak menamu dah 2013 18 lepas lepas dah menamu dah bulan bulan Rabiul Akhir ni masuk Jumadal Ula pula lah. Waktu solat esok sama hari Rabu esok, waktu subuh pukul 4.50 minit pagi esok, waktu syuruk atau naik pukul 2 minit pagi esok, waktu zuhur pukul 7 minit pak, lima hari esok. Waktu asar petang esok pukul 3.18 minit petang. Pada waktu maghrib pukul 8 minit petang esok. Cepat sikit lah esok ni, jelas sikit maghrib. Nah, begitu juga kalau esok, esok malam esok ni pukul 7.13 minit malam. Kau dengar mata tu, cuma asar tu kau lewat, kau lewat. Luhur kau cepat, asar lewat. Itulah lebih kurang panduan untuk solat kita bagi boleh anak. Ada putabak kuih 1 minit daripada naga sungai korak dan kuih 2 minit daripada naga, dan waktu solat di petani tambah 2 minit, di jalan tambah 4 minit. Itu saja panduan untuk solat kita bagi 3 oleh setiap minggu. Kita dapat menaikkan ibadah sahaja waktunya setengah, dan mudah dari kita menaikkan ibadah. Oh, bahan lain ni sama lah, lain ni tak nak apa hujan ni biasa malam-malam kak dah tetap guruh kilak. Kalau kita stesen kita ni kalau kilak kuat-kuat malam atau tengah hari pun kilak kuat, hujan lebat, stesen kena tutup lama, takut litar kot kapalah biasa nak injin. Kalau tiada tinggi, kalau tak katuk tu usok injin-injin lah. Biasa kalau hujan lebat kilak, biasa stesen katuk lama. Kalau ada tak bunyi apa cerita tu semua katuk. Ada hujan, ada lebat. Kawasan ada kemul itu tak ada hujan. Ada kawasan tesan ni hujan kubak. Ada kilat hujan lagi, ada kilat. Ya katuk tesan. Bawa siap hujan ni muka pulak. Tak apa lah sebenarnya, malam ni kita akan sambung lagi. Kerana surah ni panjang sikit sama surah Yusuf main sikit tu. Biar disambung lah. Habis ni kita dengar lah pula. Kerana tafsir ni jaga kita nak dengar mana. Malam ni kita sambung pula surah Yusuf siri yang ke-13 ayat 39 sampai 42. Silakan, akan disampaikan oleh Abu Anas Al-Madani. Silakan.
1: Bismillahirrahmanirrahim. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا وحبيبنا وقدوتنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين أما بعد. Muslimin dan muslimat, para jemaah, para pelajar, para penuntut ilmu, para pencinta Al-Quran dan Sunnah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Azza wa Jalla. Pada hari ini 13, ambil je kesempatan, di mana ada kesempatan, sampaikan Islam, sampaikan dakwah, sampaikan Quran, ajarkan sunnah, supaya masyarakat ni sampai ke telinga mereka perkara yang benar. Biar dia dengar dulu, kalau dia tak mau terima pun, bila kita tengok ada peluang dan ada ruang. Kerana itulah pepatah kata, Abu Anas selalu guna pepatah ini dalam dakwah, di mana bumi subur, di situlah benih ditabur. Maknanya mana kita tengok ada peluang untuk dakwah, sampaikan. Jangan tak sampaikan, rugi besar kalau kita tak sampaikan. Sedangkan kita ada apa? Ada ruang ataupun peluang untuk dakwah. Lepas dia ceramah dulu, tazkirah, barulah Yusuf jawab soalan dua kawan dia yang bermimpi semalam. Dia jawab adalah, ya sahibai sijn amma ahaduhuma fayaski rabbahu khamra. Salah seorang kamu akan jadi tukang beri minum kepada raja, yang seorang lagi kena dipenggal kepala. Allahu akbar. Hok penggal kepala, takutlah dia. Hai, kena potong kepala aku. Tapi apa boleh buat?

keberlakulah hukuman. Kemudian Yusuf berpesan kepada sahabat dia yang dikira akan lepas, mau duduk dekat raja dia, duduk minum raja, sambil-sambil angkat makan itu, bisiklah dengan tuanku, sahabat saya dalam penjara ni Yusuf nyanyo tu, dia kena mazlum, masuk penjara dengan dizalimi oleh orang, masuk penjara sebab dizalimi, maka janganlah buat nyanyo ke dia, janganlah buat kacau ke dia. Lepaskan dia lah dengan cara yang baik. Tapi apa boleh buat, kawan tu masuk, dah dapat jawatan, lupa kawan. Duduklah Yusuf dalam penjara bid'a sinin, beberapa tahun. Ada ulama tafsir kata paling kurangnya minimanya 5, yang lengkapnya 7 tahun. Allahu akbar. 7 tahun dalam penjara, kawan lupa kawan. Begitulah kawan bila sudah dapat jawatan. Kita nak saing dengan orang ni sebelum dia ada jawatan. Dah ada jawatan, tunggu je lah. Kalau dia berkawan lagi dengan kita tu, alhamdulillah. Kalau dia lupa dengan kita pun, begitulah kita. Baik. Mari kita baca ayat. Itu mukadimah ringkas. Ayat bagi pelajar yang ada pimpinan Ar-Rahman, Jawi, muka surah 444. 444.

0: الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون.
1: Masa pendek kita ambil sikit-sikit bacaan ayat.
0: Ya sahibai sijni, wahai sahabatku berdua yang sepenjara.
1: Ha, jadi Yusuf tengok dua orang ni mari tanya.
0: Maknanya bila orang mari tanya kita, bermakna dia sudah memberi kepercayaan kepada kita.
1: Ha, dia panggil siqah.
0: Dia sudah siqah dengan kita, maka kita kena ambil peluang untuk berdakwah kepada dia. Ambil peluang berdakwah kepada dia.
1: Yusuf pun tanya. Semalam ayat dah. Dan semalam selepas dia orang tanya tu, Yusuf dakwah dah dalam ayat lepas. Cuma sambungnya lagi ni.
0: Ya sahibai sijni, wahai sahabatku berdua rakan sepenjara. Memuja dan menyembah berbilang-bilang Tuhan yang bercerai-berai, itukah yang lebih baik? Atau menyembah Allah Tuhan yang Maha Esa lagi Maha Berkuasa, itu lebih baik?
1: Namun nak hak mana?
0: Tuhan hak ramai-ramai duduk atas rumahmu tu?
1: Tak.
0: Hak ni ada mata, tak ada hidung, hak ni macam-macam benda ada tu. Hak tu kau molek. Ataupun Allah yang Esa, yang Tunggal, yang Berkuasa, itu lebih baik.
1: Ha, tengok Yusuf dia cocok dalam kepala puak-puak hak tak beriman ni supaya mikir.
0: Ha. Supaya berfikir.
1: Ha, tengok. Tengok tafsir ayat.
0: Munasabah ayat ini jelas. Munasabah ayat ini jelas apabila Yusuf cerita tentang pegangan dia kepada tauhid yang murni, tauhid yang murni yang telah diwarisi turun temurun daripada ayah dia, datuk dia dan tokye dia Nabi Ibrahim alaihissalam. Maka Yusuf sekali lagi bawa satu hujah dalam ayat ini

dengan bahasa yang cukup lunak, ya sahibai, temanku dalam penjara, aku nak cerita kepada kamu, nak tanya kepada kamu, Tuhan hak banyak hak tak ada kerja tu, nak hak tak berkelip mata tu baik, ataupun Allah al-wahidul qahar, yang esa, yang tunggal, yang agung itu baik. Ha, ini dia panggil. Jadi jelaslah susunan ayat tu comel. Nabi Yusuf pun tanya dengan cara persoalan untuk difikirkan, soalan dikemukakan untuk difikirkan, bukan sekadar bertanya untuk nak menjatuhkan. Tak, soalan buka minda, kata orang, soalan buka minda, biar dia mikir. Tengok tafsir kata, ya sahibai sajini, ai, tengok dalam tafsir, qala Yusuf li syabaini, Nabi Yusuf kata kepada dua pemuda yang masuk sekali dengan dia dalam penjara, mari tanya soalan tadi, ya sakinai sijni, wahai teman sepenjara. Ha, jadi sebab apa? Maknanya bukan dia masuk hari ni esok tanya, dah banyak hari dah. Bukan kata hari ni masuk esok, so aku mimpi malam. No, dia masuk, dia duduk sekali dengan Yusuf, dia kenal dah watak Yusuf ni, orang baik, orang soleh, orang juru, orang molek. Eh? Lepas tu baru dia tanya soalan, setelah dia beri, setelah dia mendapat keyakinan dan kepercayaan. Ha, ingat molek lah, kita pun jangan duduk tanya orang tak tu kalu. Kita nak tanya apa-apa hukum ni, jangan jumpa YouTube ke, jumpa TikTok ke, ah, ustaz ni kata gini, betul belakang. No. Kita kadang-kadang kita belajar dengan ustaz kita, dengan ustazah kita, molek-molek dah. Nah, kalau mari hok benda pelik, jangan duduk cepat. Nak terima, tanya dulu, betul ke lagu ni ni? Nak buat pelik je ni? Nah, jadi kita kena usaha supaya bertanya dan bermuzakarah. Sebagaimana dua orang ni, bila dia yakin dengan Yusuf, kepercayaan dia siqah, baru dia tanya. Hmm. Yusuf pun sedaklah jawabnya. Eh, sahabat. Sahabat. A'alihatun syatta la tanfa', Tuhan-tuhan hak banyak tu, hak mata tak kelip, tak memberi manfaat, tak memberi mudarat tu baik. Amil ma'budul wahid, ataupun Allah yang esa, yang tidak ada sekutu bagi dia, tidak ada dua bagi dia, fi zatihi wa sifatihi wa kamalihi, dalam sifat dia, kesempurnaan dianya, yang telah memiliki alam ini, yang telah mentadbir ini, itukah lebih baik untuk kita sembah, ataupun Tuhan hok mau duduk tengok di rumah ada, di tepi jalan ada, berkelip mata pun tidak. Ha, ini Yusuf cocok supaya dua orang ini mikir. Ha, ini penting bila kita nak orang panggil, nak suruh orang mikir, kena sebut kelemahan yang ada pada sembahan dia tu. Sembahan dia baik. Tengok ayat 40.

0: سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان.
1: Apa yang kamu sembah yang lain dari Allah hanyalah nama-nama yang kamu menamakannya. Tuhan-tuhan hakmu sembah lain pada Allah tu nama-nama hakmu buat sendiri. Mereka membuat kamu dan datuk nenek kamu, mereka kamu. Allah tidak pernah menurunkan sebarang bukti yang membenarkannya. Sebenarnya hukumnya menentukan amal ibadat sah tak sah, betul atau salah, hanyalah bagi Allah. Ia memerintahkan supaya kamu jangan menyembah melainkan Allah. Yang demikian itulah agama yang betul. Tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui. Manusia tak tahu, tak khabar. Jadi jelaslah munasabah ayat ini setajak kesinambungan, sambungan daripada dakwah Nabi Yusuf. Cuma kita nak pergi pada tafsir. Ma ta'budun, apa yang kamu sembah? Kata Ibnu Jarir, dia dua orang je patut ta'budan, dua yang kamu sembah. Ta'budun, dia guna jamak. Kenapa? Al-khitabu bi-khitabisnain, ya sahibayis sijin, hei dua orang. Jadi tujuan dianya, kamu, dia tak kata kamu berdua, kamu sembah ilmu dan penduduk Mesir yang syirik pada Allah Ta'ala ini. Jadi dakwah ni kita pergi semua, dan segala syirik yang kamu buat di atas dunia Mesir ini, ha, semuanya nama-nama yang kamu reka, nama-nama yang kamu reka. Baghawi kata apa? Itu Ibnu Jarir kata, kamu dan semua ahli Mesir. Imam Baghawi kata, lafaz jamak di sini untuk ahli penjara tu, dalam bilik dia ya. Mu dan segala ahli penjara hak duduk syirik ni, nama-nama berhala tu mereka sendiri. Bukan mari daripada kitab, mari daripada kitab, daripada langit, daripada Allah Azza wa Jalla, tak ada. Itu semua tu apa yang kamu reka, apa yang kamu buat. Antum wa aba'ukum, mu dengan tok nenekmu, reka-reka pandai-pandai sendiri. Ha? Itu dia panggil mujarrad asma kazibah batilah, nama-nama bohong yang batil, yang dusta. Bukalah nama sungguh. Dia punlah nama Allata, Al-Uzza, Manat, apalagi nama-nama berhala, ataupun nama berhala hok lama, hok zaman Nabi Nuh dulu, apa ni, Yaghusa wa Ya'uqa wa Nasra. Itu semua nama-nama berhala yang diambil daripada orang-orang soleh yang sudah mati. Jadi nama-nama dia reka sendiri, mujarrad hakik, tak ada hakikat, nama saja tapi tak tahu apa. Baiklah. Ma anzalallahu biha min sultan an lam yuzillahu ayya hujjatin, tak ada mari hujah daripada Allah Azza wa Jalla yang membenarkan apa yang kamu buat. Tak ada mari daripada hujah yang membenarkan apa yang kamu buat. Sebab apa? Sebab hak kamu buat tu hak tak pakai hijau, kata orang, hak tak jadi hijau. Tak, mungkin buat benda yang tak betul, benda yang tak betul jalan. Bila buat benda tak betul jalan, maka dia pun tak betul lah perjalanan dia. Kita kata inilah satu perkara yang perlu dimuhasabahkan, yang perlu diperbetulkan, supaya apa? Supaya masyarakat mikir, ambil cakna, nak tahu apakah hak betulnya. Maknanya kalau kita nak dakwah, benda hak tak betul tu kita beritahu dulu tak betul, nanti orang akan buka minda. Hak betul? Cerita. Jadi ini semua ni, inil hukmu illa lillah. Inil hukmu illa lillah. Sebenarnya hukum yang menentukan amal ibadat hanyalah bagi Allah. Tak ada orang lain boleh kata halal haram, tak boleh. Para ulama hanya mampu ambil ayat-ayat Quran yang diturunkan oleh Allah, ambil sunnah Nabi SAW yang disabdakan oleh Nabi, kemudian mereka cuba usaha ijtihad istinbat buat keluar hukum. Ulama tak boleh reka hukum, ulama hanya boleh menjelaskan hukum. Ha, kalau kata ulama tu reka sendiri, oh ni halal lah, dia telah rempuh masuk dalam kawasan yang dilarang, iaitu telah rempuh masuk kepada hak Tuhan. Ha, hati-hati kita. Ni, dak duk main dewan yang mulia, dewan yang mulia. Dak, bila kita pergi ke dewan mana-mana, ini dewan yang mulia, kita nak halalkan benda ni, sedangkan benda tu haram di sisi Allah. Bertanggungjawab kita depan Allah di akhirat esok. Ya, agak molek. Dewan yang mulia contohnya, dak kita luluskan untuk apa ni, macam-macam lah undang-undang yang menyalahi syarak. Mana awak telah bertempur dengan Tuhan. Ni sehari dua ni sibuk pula nak pergi buat Darul Bab, tahu bab BABI tu tak? Jadi kita kata tak sedap nak sebut nama dia, kita kata bab satu, BABI, bab satu. Ni sibuk nak buat kandang bab satu pula ni sehari dua ni, sibuk orang Islam, sibuk nak piau buat dia hendak makan bab satu tu, sibuk. Ni kita hidup nyibuk juga buat apa? Eh, macam-macam dunia dan nak kiamat ni. Baiklah, inil hukmu illa lillah, undang-undang ni hanya bagi Allah. Amara an la ta'budu illa iyyah. Amarakumullah ayuhan nas jami'an. Allah Ta'ala perintahkan hai manusia seluruhnya, an la ta'budu illa Allah wahdah, mu jangan sembah kecuali Allah yang esa yang tunggal. Wa la tusyriku bi syai'a, jangan syirik dengan Allah sesuatu pun. Zalika ad-dinul qayyim, itulah agama yang benar. Aizalika tauhid, tauhid dan ikhlaskan ibadat kepada Allah yang esa, itulah agama yang mustaqim, yang benar, yang Allah Ta'ala perintahkan kita melakukan ibadat kepadanya. Jadi ibadat kepadanya ambil daripada mana? Ambil daripada Allah Azza wa Jalla, jangan reka sendiri. Walakinna aktsaran nasi la ya'lamun, tapi kebanyakan manusia tak peduli, tak tahu. Ai walakinna aktsaran la ya'lamun anna tauhidallahi huwa ad-dinul mustaqim, tapi manusia tak tahu bahawa tauhid kepada Allah Ta'ala itulah agama yang betul. Allazi amarallahu bihi ibadahu, yang Allah Ta'ala perintahkan hamba-hambanya. Fahum li jahlihim yushrikuna billah, dengan sebab kejahilan mereka telah syirik kepada Allah Azza wa Jalla. La hawla wa la quwata illa billah. Ini masalah kita. Baik, kita pindah kepada ayat. Abidalah, Nabi Yusuf AS sudah selesai daripada ceramah, sudah selesai dah tazkirah. Dua orang sahabat ni pun nampak semangat dengar, dia pun tak cerita masuk Islam ke tak, kita pun tak nak kata apa dah. Nah, kalau itu Allah Ta'ala cerita fa aslama, masuk Islam dua orang ni, kita pun kata juga ni masuk Islam ke tidak, wallahu alam. Allah tak sebut, tapi pada pandangan kita duk rasanya dia terima Islam, wallahu alam. Duk rasa ya, tak boleh rasa, dah ada tafsir ni, kena cari fakta. Tapi sebab dakwah Nabi Yusuf ni walaupun tidak besar, tapi biasanya nabi-nabi ni dia akan ada orang yang ikut dia walaupun tak ramai, akan ada yang ikut dia walaupun tak ramai. Baiklah, ha, barulah sampai kepada menjawab soalan. Barulah sampai kepada menjawab soalan. Apa dia soalan? Tengok ayat 41. Ya sahibais sijni amma ahadukuma, amma ahadukuma fayasqi rabbahu khamra, wa amma al-akharu fayuslabu fatakulu at-tayru min ra'sih, qudiyal amru alladhi fihi tastaftiyan. Sedihnya, wahai sahabatku berdua yang sepenjara, takbir mimpi yang kamu itu Lo ni aku nak jawab. Tenangkan jiwa, lapangkan dada. Terimalah apa yang aku tafsir ini. Ini tafsir yang benar. Mu jangan marah aku pula. Tanya sangat dah. Kalau tak tanya, aku tak jawab. Tapi kalau tanya, kita kena jawab. Yusuf pun jawab. Jelaslah soalan ni. Munasabah soalan ni, lepas soalan jauh dah. Yusuf ceramah dah. Habis tazkirah dah, barulah dia jawab soalan. Ini dia panggil uslub dakwah. Kita pun kalau orang nak tanya soalan, kalaulah dia tu ada peluang kita dakwah, dakwah dulu, lepas tu baru jawab. Mari nak jawab. Wahai sahabatku berdua yang sepenjara, takbir mimpi kamu itu ialah adapun salah seorang dari kamu, siapa dia, yakni hok mimpi dia tengok yaksiru khamra, dia duk perah anggur buat minuman jus kepada raja tu, buat minum buat arak kepada raja. Apa dapat? Dapat gapo dia ni? Maka ia akan memberi minum arak kepada tuannya. Mu tak mati, jawatan awak iaitulah buat air perah anggur kepada raja. Kata dia hok mimpi perah anggur tu, suka dia tak? Suka tak suka? Aku dapat jawatan, duduk dalam istana, oh happy. Sore lagi pula apa jadi? Dan ada pun seorang lagi yang mimpi dia buat roti, dia junjung roti atas kepala, mari burung tep buat lagi, apa jadi? Maka ia akan dipalang, kena pancung, akan dipalang mayat dia, serta burung pula akan makan dari kepalanya. La ilaha illallah, iksianya dia. Setelah selesailah dan tetaplah berlakunya perkara yang kamu nyatakan itu, telah selesailah. Yani mimpi tafsir akunya, seorang selamat, seorang lagi kena bunuh. Tengok tafsir. Ya sahibani sijni, Yusuf kata kepada dua orang itu, mu salah seorang daripada kamu akan keluar daripada penjara dan duduk kerja di istana sebagai pembuat jus. Kita nak sebut arak kuat-kuat pun malah apa. Bagai buruk ni tak? Buat jus. Jadi kamu kena bebaslah. Wa ammal akhara, hosore lagi pula kena bunuh, dan mayat dia akan disalib, dipalang, digantung, diletak tengah bandar. Burung mari makan kepala dia tu, mari duk catup ambil daging. Buru-buru hok makan bangkai ni mari akan ambil benda tu. Allahu akbar. Nas'alullah al-afwa wal afiyah. Kita minta Allah Taala selamatkanlah segala keburukan-keburukan yang berlaku. Sebab itulah mimpi ni kalau hok buruk jangan cerita orang. Jadi ni Yusuf kata apa? Qudiyal amru alladhi fihi tastaftiyan. Habis dah lah hokmu tanya tadi, tak boleh nak undur balik ke belakang. Wahwa waqi'un la mahalata, benda ni akan jadi, mu lepas, kamu kena salib. Aku nak agak respon pembuat roti tadi bila dia dengar hukuman yang berat ini. Laguan agak-agak melompat bertepik. Yusuf kata qudiyal amru alladhi fihi, selesai dah soalanmu, aku jawab dah. Nak ubah keadaan tak boleh, pancung kena pancung, bukan sekat pancung, kena solid pula mayat dia, burung mari makan. Na'udzubillah, habislah cerita. Kemudian Yusuf berpaling ke kawan dia hak dijangka lepas. Yusuf kata apa?

0: عند ربك فأنساه الشيطان ذكر ربه فلبث في السجن بضع سنين. الله أكبر. Dan berkatalah Yusuf kepada orang yang ia percaya akan selamat di antara mereka berdua, hok akan jadi pembuat minuman raja tadi. Yusuf berpesan dia, bang, bang, sebutlah perihalku kepada tuanmu. Kalau muda dekat raja tu, bisiklah nama Yusuf. Cerita dia, kawan saya dalam penjara ni tuan, nyanyo ke dia, kena zalim, kena penjara sebab dia baik. Kena penjara sebab dia baik. Kalau kena penjara sebab dia jahat, biarnya duduk situ lah. Ni kena penjara sebab dia baik, pelik. Setelah orang itu dibebaskan dari penjara, kawan lupa kawan dah dapat jawatan, maka ia dilupakan oleh syaitan untuk menyebutkan hal Yusuf kepada tuannya. Pakat tak sebut, tak ada ke apa, relax gitu. Dengan sebab itu tinggallah Yusuf dalam penjara beberapa tahun. Ahli tafsir kata antara 5 hingga 7, 5 hingga 7 tahun. Lama tu, lama ni, bid'ah sinin. Baiklah, jadi tafsirnya begitulah. Tafsirnya, terjemahan dengan tafsir itu dekat-dekat adalah, moga tak ada apa dah. Mu jangan lupa lah sebut nama Yusuf dah. Bi anni masjunun bila zambin, aku kena penjara bukan sebab dosa, sebab aku baik. Ini dia panggil mazlum. Ha, mazlum maknanya dia penjara dengan sebab dia baik. Orang lain penjara sebab jahat. Hak ni penjara dengan sebab baik. Jadi duduklah Yusuf dalam penjara beberapa tahun. Jadi ada dua tafsir sini. Tafsir yang pertama, hak ni hak masyhurnya, bila Yusuf pesan kepada kawan dia, kawan dia terlupa nak rakyat nak sebut raja. Ada tafsir yang kedua. Tafsir yang kedua ni kurang sedap, tapi kena kata je. Fa ansa syaitan Yusuf zikrallah. Dia kata syaitan lupakan Yusuf untuk minta dengan Allah Ta'ala. Dia duduk dalam penjara, jadi dia pun terpenjaralah sehingga masa ditetapkan oleh Allah Azza wa Jalla. Kita kata yang pertama tadilah yang sedap, yang kedua ni agak berat. Yang kedua ni agak berat. Jadi kata di Abu Hayyan, fala bisa fis sijni, duduklah Yusuf dalam penjara, bid'asinin. Aktsarul mufassirin, dengar kata di Tha'labi, Al-Tha'labi, aktsarul mufassir ala anna al-bid'a fi hadhihi 7 sinin. Kebanyakan ahli tafsir kata 7 tahun, sebahagian kata 5 tahun. Tu yang anda kata minimanya 5, maksimanya 7. Habislah, yang penting duduklah dalam penjara Yusuf. Kawan lupa kawan, tak ingat kau guru dah bila sudah lepas daripada penjara. Begitulah kita pun kadang-kadang. Tak, kadang-kadang kita ni bila terlupa, bila masuk dalam penjara agaknya lupa orang adalah. Habislah cerita. Baiklah, sekarang kita mencari 5 faedah daripada ayat yang mulia ini, insya-Allah. Tulis al-fawaid al-ilmiyah wal-fawaid at-tarbawiyah. Faedah daripada 3 ayat, ayat yang kita baca hari ini, alhamdulillah. Yang pertama, ya sahibai sijni, teman sepenjara Yusuf, sambung lagi dia punya dakwah. Kata di para ulama, kita kena sembah Allah Ta'ala ketika senang dan ketika susah pun kena senang. Nabi Yusuf AS bila dia tengok orang ni dah memberi kepercayaan kepada dia, mari tanya soalan, mari duduk dekat dengan dia, mari puji dia, inna naraka minal muhsini, barulah Yusuf masukkan peluang dakwah itu kepada kawan dia. Jadi kita ni kalau orang tak kenal langsung, kita pergi cerita kepada dia, dia pun tak dengar. Siapa awak? Sekali dia bagi sepatah tu, jam kita. Kita duk cerita tentang Islam gini, siapa dah awak? Pulak dah. Jadi Yusuf, dia tak gopo. Dia orang Kelantan kata, tak belorak. Dia cerita dakwah dia setelah dia yakin orang tu nak dengar. Dua kawan dia tadi telah pun istiqab, telah pun menerima. Menerima apa? Menerima keadaan Yusuf dan telah puji Yusuf dan telah percaya kepada Yusuf, barulah Yusuf dakwah. Jadi kita para pendakwah jangan gopoh deh. Jangan gopoh, ajar dulu. Kalau orang tak kenal benar, kita buat baik ke dia dulu. Bagi dia makan, tolong dia, bantu, barulah kita cerita tentang agama kita yang murni ni. Tapi kalau dah kalau duduk di tempat orang Islam dah, tak apalah, pakai ceramah je lah. Nak tunggu apa laginya? Benda dia tahu dah. Dan dia dah tahu dah benda tu betul. Tak payahlah kita duduk menangguh-nangguhkan lagi. Nanti duduk tangguh sangat, akhir kali bertangguh sampai tak terbuat. Rugi pula kita dakwah. Itu yang pertama. Faedah yang kedua, Yusuf kata kepada kawan dia, arbabum mutafarriqun amillah, arbabum mutafarriquna khairun amillahul wahidul qahar. Cuba fikir. Tuhan-tuhan banyak ni. Tuhan ni. Lepas tu kalau semua ada kuasa belakang bertembung, balah. Nah, kita negeri ada kerajaan, lepas tu ada pembangkang, balah dah. Ni masing-masing ada kuasa, ni kuasa ni, akhir kali bertembung. Tanda. Faedah yang kedua ni, dalil. Kita kena kemukakan dalil hujah akli. Selain daripada hujah nas, kena guna agak hujah akal. Supaya orang mikir. Supaya orang mikir. Dia panggil aurada Yusuf dalil ala butlan millati qaumiha. Yusuf bawa dalil, bukti batilnya, tak betulnya agama yang dipegang oleh kaum dia. Dengan cara uslub istifham. Dua orang ni. Arbab mutafarriqu, Tuhan hok banyak orang. Hok betul ataupun hok usah. Itu dia panggil uslub soal. Sebenarnya soalan ni nak suruh orang buka minda untuk memikir. Itu je. Bukan tanya pun. Kalau tanya, tak betul dah tanya. Dan kemudian ini juga, ayat ini juga, irsyadu ila tariqin nafi' min turuqil jidal. Salah satu daripada cara nak berdebat, turuq al-jibal, nak berlawan, di antara pertembungan di antara hak dengan batin, iaitulah kita kena nyatakan, kemukakan, buktikan kesalahan dia, dan kita betul hak kita. Nah, ini kita kena, uslub yang kita kena buat. Sebab itulah Allah Ta'ala sebut di sini dalam ayat yang mulia ini, arba mutafarriquna khairun amillahul wahidul qahar. Kemudian dia bawa kepada kita beberapa dalil yang lain dalam ayat 40 tu. Ma ta'buduna min illa isma'an samaituma. Nama-nama berhala tu mereka sendiri belaka tu. Allah Ta'ala ada nama dia sendiri yang patutnya kamu kena faham, yang kamu patutnya kamu kena tahu. Kemudian Allah Ta'ala nengok khairun al-wahidul qahar, Allah Ta'ala ni yang berkuasa ke atas segala perkara. Jadi kita nak sembah ni biarlah Tuhan tu cukup kuasa. Ni sembah batu, kayu, tak ada kijun, berkelip mata pun tidak, apa faedahnya? Jadi terbuka tak terbuka minda dia? Buka ke tidak? Akan terbuka minda, insyaAllah. Nah, kecuali orang yang kerah kepala, hok melampau sangat tu, tak ada. Jadi dalam faedah yang kedua ni, yang pertama dia panggil turuq al-jidal, cara nak berdebat. Yang kedua, kena kemukakan dalil akli ataupun nakli. Kalau orang tu orang tidak beriman dengan ayat Quran, kita baca Quran dia tak percaya, dia kena guna dalil akal. Macam hak anak duk cerita biasa tu kan, seorang cikgu yang bukan Islam mari tanya tuan guru kita tentang Allah. Nah, dia tanya, dia kata kalau ada Allah mesti kena nampak. Tuan guru jawab sepatah, ya, mau hidup ke mati? Hidup dengan apa? Nyawa. Kalau ada nyawa, tunjuk kat mana nyawa. Dia apa pening. Itu dia panggil hujah, debat gitu cara. Baik, kita kena hujah yang sama dengan dia. Faedah yang ketiga dalam ayat yang sama lagi, arbabum mutafarriqun. Jadi kata di ahli tafsir, kumpulan ni, kumpulan kafir zaman Nabi Yusuf ni, dia percaya dunia ni ada tuan. Dia percaya dunia ni ada tuan. Sebab itulah Yusuf tanya, arbabum mutafarriqun. Adapun Fir'aun Musa, Fir'aun Nabi zaman Nabi Musa, juhudus sani', dia tak percaya kepada Tuhan sebab dia sendiri itu mengaku jadi Tuhan. Nah, jadi beza. Jadi Fir'aun pun Al-Fara'inah ni banyak, banyak mazhab juga. Al-Fara'inah, Fir'aun banyak mazhab. Ada Fir'aun hok langsung total dia sendiri itu ada, dia reject, tak percaya. Ada Fir'aun yang lebih lunak zaman Nabi Yusuf, lebih ringan. Sebab mereka itu dia percaya ada Tuhan tapi syirik pada Allah Ta'ala. Jadi kita hari ini pun kena betul channel. Ada orang percaya dengan Tuhan, percaya, tapi duk main benda syirik. Duk percaya kepada dewa tu, dewa ni, ni dia panggil main menara pula. Berapa dia main, orang Kelantan kata main teri. Ni ada di kampung-kampung ni, tak, orang duk atas video mari, ada orang duk main teri ni, main bomo, duk bangkit cerita-cerita lama. Tu semua tu pemujaan benda-benda yang karuk-maruk, tak usah duduk main. Ha, kalau tak kena cara, bukan sakat khurafat, pergi ke syirik pada Allah Ta'ala, lagi bahaya. Jadi kena hati-hati tuan-tuan, zaman-zaman. Jadi beza antara zaman Nabi Yusuf dengan Fir'aun zaman Nabi Musa, dalam kini kata, perbezaan dianya, iaitulah zaman Yusuf masih lagi orang terima Tuhan sebagai Tuhan, ada pencipta dunia ni, tapi zaman Fir'aun, juhudus sani', tak ada, tak percaya. Ini bahaya. Sebab itulah Allah kata sini, inil hukmu illa lillah, segala hukuman, pemutuskan hukuman ini kepada apa? Kepada, terserahlah kepada Allah. Tak boleh kita sendiri, para ulama berani-berani pergi buat undang-undang, buat hukum yang tidak diluluskan oleh Allah Azza wa Jalla. Tak kiralah dewan yang mulia ke dewan apa, kalau benda itu menghalalkan, benda yang haramkan oleh Allah, maka haram. Wakil-wakil umat Islam yang ada dalam dewan itu menyokong, no. Nah, ingat malak, dewan, kita nak kata dewan mulia tak mulia satu benda, apabila dia tidak bertembung dengan undang-undang Allah, barulah mulia. Tak apalah, kita tak sebut dewan mana-mana pun. Nah, yang keempat, barulah sampai kepada Yusuf menjawab soalan, ya sahibai sijni, wahai teman dalam penjara, salah seorang kamu akan keluar daripada penjara jadi tukan buat air raja, yang salah seorang lagi akan dipancung, dibunuh dan disalib, kepala dia akan dipatuk oleh burung makan. Jadi Yusuf pun tak sebut orang mana, tak ketemu, lepas awak tak. Yusuf kata, ya sahabat, amma ahadukuma, tengok bahasanya, kalau benda-benda hotok molek kan, jangan duduk derek, kita kena sebut jauh-jauh gitu. Salah seorang daripada kamu selamat, yang seorang lagi tak selamat. Apa boleh buat? Mu tanya sangat, mu tanya sangat, aku jawab. Qudiyal amrul ladzi fihi tastaftiyan, aku tak boleh kata apa dah. Ketetapan itu berdasar pada mimpi, dan aku tafsir berdasar pada ilmu yang aku ada. Nak ubah tak boleh. Maaflah. Terima lah. Hak mana lepas tu lepas. Hak mana tak lepas juga, taubat-taubat lah. Masuk Islam cepat-cepat, kalau mati pun mati. Dalam dia sebagai orang Islam, dia boleh pergi ke syurga, mati atas dunia. Nah, ini itulah. Ini bahasa kita kata banduan di saat akhir. Banyak kalau ni di penjara-penjara tu, banduan di saat akhir yang akan digantung ke di apa? Dah, ustaz-ustaznya akan bagi tazkirah, makan bagi-bagi semangat, bakal bagi supaya mereka ni taubat nasuha. Kalau sudah digantung nanti mereka dengan keadaan tidak berdosa lagi dengan Allah, cuma dosa dia dengan manusia tu. Baiklah. Yang kelima, ingat molek, yang kelima Allah Ta'ala sebut dalam ayat ini, wa qala lil ladzina najim minhum azkuruni inda rabbi. Yusuf berpesan kepada kawan dia, selamat, eh, mu selamat, mu jangan lupa dah, sebutlah nama Yusuf pada tuanku, kepada raja, bahawa aku ni dizalimi oleh orang, aku masuk dalam penjara bukan sebab aku jahat, aku masuk dalam penjara dengan sebab aku baik. Tulis sebut. apa boleh buat. Fa ansahu syaitan, syaitan lupakan kawan. Itulah kata Abu Anas, kawan bila dah dapat jawatan dia akan lupa kawan. Kawan yang betul-betul tak lupa kawan, ada jawatan atau tak jawatan, dia akan tetap menghormati, mengingati kawan, itu yang terbaik. Jadi jadilah kawan yang baik, jangan sampai mereka kena pesan. Patut tak payah pesan dah, tapi hak pesan pun lupa juga. Walaupun ada sebahagian ulama tafsir kata tak, Yusuf lupa nak zikir menyebabkan Allah Ta'ala denda dia tak ada penjara, kita kata kita ambil yang pertama lah, lebih lunak, lebih baik kepada Yusuf AS. Yang lupanya kawan dia, Yusuf lupa apa, sani baru sudah berdakwah. Nah, jadi isyarat tu, ayat ini menjadi isyarat bahawa lupa kepada benda baik tu hasil daripada hasutan syaitan. Jadi kita ni tak kira lah Melayu, Melayu mudah lupa ke, Melayu mudah ingat ke, yang penting yang penting kamu jangan lupa kawan. Kita sentiasa ingat kepada Allah Azza wa Jalla bahawa kalau kita ni sayang kepada sahabat kita, Allah Ta'ala akan sayang kepada kita. Wallahu alam. Kawan nak kena, Abu Anas kata nak kena kawan tunggu dia boleh jawatan. Nak kena kawan tunggu dia kaya. Ha, kalau dia ingat lagi kita, kawan. Kalau dah dapat jawatan lupa, itu bukan kawan, itu teman, itu saing, kata orang. Wallahu alam. Insyaallah 7 tahun dalam penjara, ayat 43 barulah raja bermimpi. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Surah Yusuf, surah yang ke-12, juzuk yang ke-12, ayat yang kita akan baca hari ini agak panjang, ayat 43 hingga ayat 49, sebab satu episod je, iaitu kisah Raja Mesir bermimpi. Raja Mesir bermimpi 7 ekor lembu gemuk makan 7 apa ni ekor lembu kurus. Ini cerita dianya. 7 tangkai biji-bijian yang hijau dan 7 tangkai lagi yang kering. Jadi apa dia benda main 7 lembu gemuk, 7 kurus, 7 tangkai subur dan 7 tangkai kering, apa cerita? Bila dia tanya pembesar-pembesar dia, semua tak boleh jawab. Ini mainnya tidur ya tuanku, tak sedap cara. Raja ni cerdik, dia kata takkanlah satu mimpi macam ni tak ada isyarat. Maka dia pun cari siapa yang boleh tafsir. Jadi kawan Nabi Yusuf hak lepas tu, ingat tak? Kan dua orang hak mimpi, seorang kena pancung, seorang lagi lepas. Jadi pembuat air raja, hak pembuat air pun teringat, oi, aku dulu pernah duduk dalam penjara, Yusuf yang tafsir mimpi. Jadi dia pun minta izin dengan raja nak bawa Yusuf ke istana, ataupun nak pergi minta, nak pergi minta apa, nak pergi minta izin untuk dia ke penjara, nak pergi tanya Yusuf. Tengok, baru teringat lepas 5 ataupun 7 tahun, inilah kawan, lupa kawan. Tapi Yusuf tak marah, tak kata oh mari semula mudi lah. Yusuf orang baik, bila dia tanya dia jawab, dia jawab. Kemudian inilah cerita kita hari ini, cerita raja bermimpi, Yusuf menafsirkan mimpi sang raja. Jadi kita tak pendekkan mukadimah sebab ayat kita ni panjang. Kita akan baca ayat pun satu-satu, satu ayat dua ayat supaya tidak panjang dia punya masa. Baik, para pelajar yang ada pimpinan Ar-Rahman edisi Jawi, muka surat 445, surah Yusuf ayat 43.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: يأكلهن سبع عجاف وسبع سنبلات خضر وأخر يابسات يا أيها الملأ أفتوني في رؤياي إن كنتم للرؤيا تعبرون قالوا أضغاث أحلام وما نحن بتأويل الأحلام بعالمين
1: الله أكبر Tengok ayat وقال الملك إني أرى سبع بقرات سمان يأكلهن سبع عجاف Dan pada suatu hari Raja Mesir berkata kepada pembesar-pembesar dia, orang-orang di kiri kanan dia, Raja kata apa? Sesungguhnya aku melihat mimpi 7 ekor lembu yang gemuk dimakan oleh 7 ekor lembu yang kurus. 7 ekor lembu gemuk nyemakan ekor lembu kurus. Ai pelik. Dan aku melihat 7 tangkai biji-bijian yang hijau dan 7 tangkai lagi yang kering, mana hok kering makan hok hijau. Gitulah ayat dianya. Wahai ketua-ketua kaum yang hadir, terangkanlah kepadaku tentang mimpiku ini, kalau kamu orang-orang yang pandai mentadbirkan mimpi. Kalau tak pandai jangan duduk mengaruk, kalau pandai silakan. Backing juga kerja bukan. Jadi ayat ini munasabah dia jelaslah. Dulu Yusuf pernah menafsirkan mimpi kepada kawan dia dalam penjara, dan kawan dia itu menjadi orang pekerja dalam istana yang rapat dengan raja. Dialah jual kat air ni, walaupun orang kecil, boy, dia panggil boy. Bahasa istana sekarang ni panggil boy, tak? Walaupun dia ni boy pangkatnya, tapi dia rapat dengan raja, boleh angkat makan tuanku. Orang lain-lain itu kau sengih gitu ya. Dan mari ayat ni tafsir kepada Raja Mesir pada zaman Yusuf. Raja Mesir zaman Yusuf dikenali dengan nama Kana min Mulukil Arab, Raja Arab terkenal dengan nama Ar-Ru'ah, orang panggil Raja Kampung Al-Heksus, nama Heksus. Selepas Heksus ni bukan Fir'aun. Fir'aun ni mari ramai peringkat Nabi Musa. Zaman Yusuf ni tak lagi, dia pun kufur, dia pun masih lagi percaya ada pencipta. Tapi kufur Fir'aun, tak, dia sendiri itu Tuhan. Itu beza. Jadi bila raja mimpi, dia mestilah tanya kepada pembesar-pembesar dia. Pembesar dia pun tak boleh nak jawab. Panggil tukang ujum, tak boleh jawab. Panggil tuk bomo, tak boleh jawab. Jadi Allah Ta'ala apa ni beri peluang supaya dia tanya dulu ni, supaya bila mari Yusuf nampak terserlah kehebatan Nabi Yusuf alaihissalam. Kalau tak tanya lagi nampak tak hebat, bila tanya orang lain semua tak boleh jawab, Yusuf boleh jawab, hebat. Itu jelas dia punya munasabah. Baik, kita pergi pada tafsir. Jadi anak hari ni tak hurai panjang. Kita nak habiskan episod cerita ni yang agak banyak ayat. Baik para pelajar, tengok ayat 43 tafsir. Wa qala al-maliku maliku Misr, Raja Mesir. Allah SWT sebut di sini dalam Quran, samahuna malikan, dinamakan malik, walam yusambihi Fir'aun, tidak dinamakan Fir'aun. Kenapa? Jadi ini Arab, ini raja ni raja Arab, katanya malikin li Misra, pada zaman pemerintahan Heksus. Ha kaf sin waw sin Heksus. Heksus ni mari daripada Al-Amaliqah. Al-Amaliqah daripada kabilah Al-Kan'aniyin ataupun minal Arab. Dia pelik masa tu. Kerana itulah para penulis sejarah Greek dia kata dia panggil Mulukil Arab, mana orang raja Badui, raja Badui. Ada pun Firaun yang mari lepas pada tu. Zaman Nabi Musa itu dia panggil raja Mesir, nama dia Firaun. Kena ingatlah penceramah, jangan duk kata jumpa Firaun Mesir. Yusuf dak, masa tu belum Firaun lagi. Ingat dah, ini fakta sejarah sebagaimana yang dianalisa oleh Syekh Ibn Ashur rahimahullah taala dalam tafsir dia. Baiklah. Raja Mesir ni dia duduk dengan orang besar-besar dia, dia kata aku tengok lembu gemuk 7 ekornya makan di lembu kurus. Dan aku tengok 7 tangkai gandum yang hijau comel, dan 7 tangkai lagi hok kurus. Hok kurus ni dia duduk kalahkan yang gemuk, yang subur. Maknanya hok kurus ni duduk tambah atas hok. Tuduh hok gemuk tu. Ha. Ni apa ni? Apa ni? Oh, tuan ku tanya. Ya ayuhal malu aftuni fi ru'yai. Wahai para pembesar, minta tafsir mimpi aku ni dengan syarat in kuntum li ru'ya ta'burun, kalau kamu pandai. Kalau mempandai mu tafsir, kalau tak pandai jangan mengaruh. Sebab tu tafsir mimpi ni kita dah cerita semalam, bukan semua orang pandai dan bukan semua orang boleh tafsirkan mimpi. Kalau tidak mengaruh sakan, tak punah banyak. Bila pembesar tak boleh jawab, dia tak reti. Bukan Allah Ta'ala takdirnya, Allah Ta'ala nak suruh Yusuf yang akan mari. Kalau tidak, kalau semua pakat jawab dah beres, tak boleh jawab. Tok Bomo tak boleh jawab. Ali Nujum tak boleh jawab. Akhir sekali mereka kata remehkan mimpi raja. Tengok ayat 44,

0: Alimin. Mereka menjawab yang demikian itu ialah mimpi-mimpi yang bercampur aduk. Biasanya tuanku, kalau tuanku duduk khayal benda-benda gak, dalam mimpi dia mari. Dia panggil mimpi bercampur aduk dengan khayal-khayal dan angan-angan yang tidak jelas maksudnya. Tak boleh nak tafsir ni mimpi lagu ni. Apa mai lembu kuruh, lembu gemuk. Tak. Tangkai hijau, tangkai kering. Alah. Dia panggil mainan tidur ya tuanku. Tak usah duduk mikir. Oh. Adghasu ahlam. Adghasu ahlam tu dia panggil mainan tidur. Padahal dia ngaku pula tu. Wa ma nahnu bi ta'wilil ahlam bi alimin, ay lasna ala ilmi bi tafsiril ahlam al mukhtalitah. Kami tak pandai nak tafsir mimpi yang mengarut macam ni. Kalau mimpi betul saya pandai. Hak sebenarnya dia tak pandai, tapi bahasa jenis depan raja ni nak tunjuk pandai, nak tunjuk pandai. Ini masalah kita ni. Masalah bila orang ni nak tunjuk pandai. Dia tak pandai. Kalau dia mengaku tu cukup. Ni dak mimpi macam ni ni tuanku. Alah tak payahlah. Ai, raja tak puas hati. Tak kedi Allah Taala pekerja istana yang dok buat air raja tu dengar cerita. Dia pun bisik raja. Tengok ayat 45.
1: Wa qala allazina ja minhuma waddakara ba'da ummah ana unabbiukum bita'wilihi fa arsilun.
0: Dan pada saat itu berkatalah orang yang terselamat di antara mereka yang berdua itu, kawan Yusuf hok selamat, hok jo buat air, buat arak raja. Dan yang baru teringat, Allahu Akbar. Awal berapa tahun dah wey mung baru teringat Yusuf. Inilah panggil di antara kawan yang lupa kawan, kawan lupa kawan. Tapi semua ni hikmat di sisi Allah Ta'ala, hikmat di sisi Allah Ta'ala, sebab nak tunggu sampai masa yang sesuai. Kalau Yusuf keluar awal dah dapat pengampunan di raja, kita kata tak hebat lah dia. Orang boleh pertikai lagi, dia buat tu cuma tuanku yang lepas. Tapi kalau dia lepas dengan apa ni, dengan pelepasan yang dengan bukti bersih, ya, tak ada orang, tak ada pertikai dah. Tak main dilepas tanpa bebas lah, istilah yang pelik-pelik, tak ada. Lepas kerana bukti, bukan lepas kerana orang-orang yang lepas, tak ada. Jadi kawan dia saat ni pun teringat, oi, sudah dah lah, Yusuf duduk dalam penjara. Awal kalau kita lah gerai tak gerai, 5 tahun lepas hari ni baru mengingat. Dia pun pergi jumpa raja, baru teringat akan pesanan Yusuf sesudah berlalu suatu masa yang lanjut hampir 7 tahun. Dia kata, tuanku, saya akan memberitahu kepada kamu takbirnya. Saya akan cuba huraikan tafsir mimpi ni, tapi syarat kena hantar saya ke penjara, nak pergi jumpa Yusuf dalam penjara, minta dia tafsir, kemudian saya bawa balik ke tuan. Jadi raja pun muka dia tengah panik. Ya, tak ada siapa dah boleh huraikan cerita ni. Raja pun lulus lalu. Raja pun lulus. Tengok ayat 46.
1: يوسف أيها الصديق أفتنا في 7 بقرات سمان سمان يأكلهن 7 عجاف و7 سنبلات خضر وأخر يابسات لعلي أرجع إلى الناس لعلهم يعلمون.
0: Raja pun hantar si tukang buat air ni suruh pergi cari Yusuf di penjara. Dia pun masuk lah, mungkin dapat keizinan pegawai penjara, benar dia masuk. Setelah ia dapat berjumpa dengan Yusuf, berkatalah ia, Yusuf, ayuhas sadiq, wahai orang yang benar. Dia kenal Yusuf ni, tak menipu, tak kelentong. Imam yang kena zalim duduk dalam penjara, takbirkanlah kepada kami satu mimpi melihat 7 ekor lembu yang gemuk dimakan oleh 7 ekor lembu yang kurus. Minta tafsir mimpi esok. Dan 7 tangkai biji bian yang hijau serta 7 tangkai lagi yang kering makan. Hak hijau kena makan hak kering. Ah. Takbirkanlah supaya aku kembali kepada orang-orang yang mengutuskanku, balik kepada raja. Semoga mereka dapat mengetahui takbirnya dan mengetahui kedudukan Nabi Yusuf. Sedak tak cerita? Tafsir dia pun sama je lah. Lagu tu lah tafsir pun seperti ayat yang tadi. La'alli arji'u ilan nas, aku nak balik cerita mu ni kepada raja. Yang pertama, nak selesaikan tafsir mimpi. Yang kedua, hak mu pesan dulu. Sekarang baru sampai masa, minta maaf esok. Eh, kalau orang lain, kalau orang lain bukan Yusuf orang As-Siddiq, mesti kawan ni kena kutuk, kena kecam. Nak mu ni, oh, boleh jawab tak, lupa aku. Bila tersempit macam ni, cari aku balik deh. Tak, tak ada periwayat mengatakan Yusuf herdik, jerekoh ataupun kecil hati pada kawan tadi. Tak ada. Yusuf pakai jawab soalan. Tengok dia jawab apa. Tengok ayat 47.
1: Qala tazra'una sab'a sinina da'aba fama hasadtum fadharuhu fi sumbulihi illa qalilan mimma ta'kulun.
0: Allahu Akbar. Jadi Yusuf ni baik orangnya. Tak ada kata dia cengeng dengan kawan dia dulu. Tak. Mu cari aku semula ni. Tafsir dia lah. Ya. Ha, ayat dia panggil ayat marah. Yusuf jawab dengan baik soalan orang. Yusuf menjawab, hendaklah kamu menanam bersungguh-sungguh 7 tahun berturut-turut tanah, apa dia ni, gandum. 7 tahun ni kena tanah penuh, semua tanah kosong, tanah belakang. Jangan duduk malah-malah. Kemudian apa yang kamu ketam, apa yang kamu tuai itu, biarkanlah dia pada tangkai-tangkainya. Ha, jangan kata orang, jangan pukul, ambil gandum saja tak. Simpan dengan tangkai dia supaya dia tak mudah buruk, tak makan di ulat dan sebagainya. Kena simpan dengan tangkai. Kecuali sedikit dari bahagian yang kamu jadikan untuk makan. Hak mu nak makan lah tu, tak apalah hak tu. Pergi mesin lah. Pergi tumbuk lah. Yang, tapi hak untuk simpan, simpan dalam apa? Dengan tangkai dia.
2: Allahu Akbar. Itu Yusuf cerita kepada kawan dia.
0: Ha? Sum, tengok ayat seterusnya.
1: Thumma ya'ti min ba'di dhalika sab'un shidad ya'kulna ma qaddamtum lahunna illa qalilan mimma tuhsinun.
0: Kemudian akan datang selepas tempoh itu 7 tahun yang bersangatan kemaraunya. Ingat molek, lepas 7 tahun subuh tadi mari kemarau kering, akan menghabiskan makanan yang kamu sediakan baginya. Jadi kita akan makan hot stock kita simpan tu 7 tahun, kecuali sedikit dari apa yang kamu simpan untuk dijadikan benih. Itu tak apalah, hantar balik ke bumi. Jadi Yusuf jelas, lagu ni dia punya tafsir mimpi deh. 7 tahun apa ni subur, kamu dia mari 7 tahun pula kering. Jadi hak waktu kering itulah hak 7 ekor lembu kurus gi makan lembu gemuk, 7 tangkai kurus begitu do 7 tangkai hak apa ni hak hijau ni, maksud dia. Tercengang belakolah orang dengar.

tuan ku saya terlalu. Nak hura juga, condemn juga, dah tak betul belakang orang tu. Ni masalah kita ni. Jadi untuk cerita Nabi Yusuf ni pernah disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika umat Islam ditindas oleh puak-puak kafir. Puak-puak kafir Mekah ni tindas sahabat-sahabat Nabi yang lemah. Nabi pun doa. Tengok doa Nabi kata apa? An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala kana an-nabi sallallahu alaihi wasallam yad'u fil qunut. Nabi kita ni doa dalam qunut dia. Qunut dia panggil qunut nazilah sebab sahabat-sahabat dia dikhianati. Nabi kata apa? Allahumma anji Salamah bin Hisham. Allahumma anji Al-Walid bin Al-Walid. Allahumma anji Ayyash bin Abi Rabi'ah. Allahumma anji al-mustad'afina minal mu'minin. Ha, jadi Nabi berdoa minta selamatkan orang-orang ni, nama-nama tadi dengan orang-orang yang lemah di kalangan mukmin. Kemudian Nabi kita doa, Allahumma shdud wat'atak 'ala mudar. Ya Allah keraskan tindakanmu ke atas kabilah mudar, hok ngenak. Allahumma sinina kasini Yusuf. Timpakan ke atas mereka kekeringan sebagaimana keringnya kemaraunya zaman Nabi Yusuf. Mana Nabi kita buat bandingan kemarau Nabi Yusuf itu dengan apa? Dengan bala bencana yang akan ditimpa ke atas puak kafir sebab jahat sangat. Hadis ini dalam Bukhari Muslim. Jadi itu di antara bukti kemarau itu besar. Nabi pernah doakan gunakan kemarau ni ke atas puak-puak mudar biar kering puak dia sebab terlalu jahat. Jadi orang kafir ni bila apa ni, bila dia susah hati kena kemarau saatnya, kemarau siapa pekak kapur dia tu berasap debu, tak ada hujan, tak ada apa ni, dia mari jumpa Nabi pula. Suruh Nabi kita sallallahu berdoa minta hilangkan tu. Dia tahu Nabi itu betul. Tapi kerah kepala tak dengar kata, hak ni yang jadi masalah ni. Kerah kepala dengan tak dengar kata. Dia tak ikut. Allahu Akbar. Jadi Nabi pernah doa kepada puak kafir, Allahumma sab'un. Ada riwayat lain, riwayat yang kedua juga dalam Bukhari, Allahumma sab'un kasab'i Yusuf. Ya Allah builah dia tu kemarau sebagaimana kemarau Nabi Yusuf. Ini semua ni bolehkah kita doa? Jawabnya boleh kalau melampau. Kalau puak kafir itu melampau kena kau orang Islam, kita boleh doa kebinasaan untuk dia. Macam apa yang dibuat oleh puak-puak Yahudi ke umat Islam di Gaza tu. Sekak makanan lah apa. Siapa budak Gaza ni besar kepala lutut daripada kepala sendiri. Jadi boleh kita doa kan itu. Nah, kalau doa sikit-sikit hak zalim kuat ni, jangan kunut nazilah sangatlah. Kita minta Allah Ta'ala beri hidayah. Beri hidayah petunjuk kan, orang-orang yang lagu ni. Ini kadang-kadang kunut nazilah ni berat doa kita minta, tak kena ke orang lain, dia terpelanting, dia macam bola getah naik atas kepala orang hak doa tu sendiri. Wal iazubillah. Kena hati-hati tuan-tuan. Hati-hati, sebab itulah kita duk ajar ke pelajar-pelajar kita ni, imam-imam belajar, kita kata kena sebut Yahudi yang orang jahat tu. Ada Yahudi duk negara lain daripada Palestin, tak ngenak kau apa. Nah, jadi kita kena spesifikkan doa laknat tu, doa keburukan ke atas orang hak jahat. Baiklah. Akhir ayat episod kita ni ayat 49 sum

habis 7 tahun yang pertama, mari 7 tahun kemarau, kemudian sesal 7 tahun kemarau tu, akan datang pula sesudah itu tahun yang padanya orang ramai beroleh rahmat hujan. Hujan pun turun, bumi pun subur, dan padanya mereka dapat memerah hasil anggur, zaitun dan sebagainya, mana subur baliklah. Yang penting di bawah apa ni, pentadbiran Nabi Allah Yusuf alaihissalam, berapa tahu? 14 tahun. 7 subur, 7 kering, 14 barulah mari zaman ketenangan, kesuburan semula. Allah Ta'ala beri rahmat, rezeki kepada mereka.

0: Dan ketika itulah Yusuf telah bawa Islam ke mana? Ke bumi Mesir. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Allah Ta'ala nak angkat darjat Yusuf. Ha. Dengan cara mana? Dengan cara adanya bala yang menyebabkan orang pakat mari cari dia belakang. Jadi kata di Ibnu Jarir, wahaza khabar, ini cerita apa yang dicerita oleh Nabi Yusuf tadi ni, ayat yang ke-49 ni selesai dah. Hak Nabi Yusuf boleh tafsir mimpinya dua ya, 7 tahun subur, 7 tahun kemarau, takat tu ya. Ni ayat 49 ni, summa ya'ti min ba'di zalik, itu bukan daripada tafsir mimpi. Ibnu Jarir kata min ilmil ghaibil ladzi atahu Allah, ini mukjizat Nabi Yusuf yang Allah Ta'ala beri kepada dia ilmu, dilalatun ala nubuwatihi, ia menunjukkan dia tu Nabi, wa hujjatan ala sidqihi, menjadi hujah dia tu benar, Yusuf as-siddiq. Nah, jadi itulah, jadi kata di para ulama, ayat ini menunjukkan bahawa tafsir mimpi dan juga mukjizat Nabi. Ah, jadi mantaklah dia punya huraiannya. Alhamdulillah. Baik, bila raja dengar, oh, kagum dia, terkejut dia, teruja raja ni nak jumpa Yusuf. Waqala al-malik tuni bi, raja kata bawa dia ke sini, aku nak jumpa sendiri, tak saya dengar mulutmu, aku nak ni suruh Yusuf tafsir. InsyaAllah kita sambung besok cerita kedatangan Yusuf mengadap tuanku raja. Hari ini kita tamatkan dengan 5 faedah, al-fawaid at-tarbawiyah wal-fawaid al-ilmiyah. Al-faedatul ula, faedah yang pertama, faedah yang pertama, raja mimpi. Raja mimpi, apa dia mimpi? Wa qala al-maliku inni ara sab'a baqaratin, aku mimpi. Kata di para ulama, mimpi raja ni adalah Allah Ta'ala nak jadi sebab, sebab Yusuf akan dicari. Lepas 7 tahun, Yusuf akan dicari semula, dikorek masuk dalam penjara, dan Allah nak angkat darjat dia di sisi raja. Apabila semua orang-orang lain tak dapat tafsirkan mimpi, tak, itu dia panggil. Ini kelebihannya Allah Ta'ala nak beri kepada Yusuf. Wa qala al-maliku inni ara sab'a baqarat, kata ulama tafsir, hazihi al-ayah, inilah ayat usul ta'bir, asas kepada ta'bir mimpi diterima dalam Islam ni. Dan boleh juga kita tafsirkan mimpi orang kafir. Nah, kadang-kadang Tuhan beri mimpi kepada orang kafir dan mimpi dia benar. Ha. Dan orang kafir juga boleh dinamakan malik, raja, kalau dia tu memerintah negeri. Okey dah lah, banyak kan negara-negara kafir lah ni. Negara macam negara Siam, orang panggil raja juga, ketua keraja dia. Cuma bahasa apa dia panggil tuanku ke apa, itu bahasa dari sudut bahasa lah. Tapi yang penting, raja tu rajalah dia, Malik al-Malik. Betul tak betul cerita lain, kita nak kira jawatan, jawatan. Yang ke-2, bila puak-puak pembesar ni dengar, qalu adghasu ahlam, mainnya tidur ya tuanku. Ha, jadi kata di mereka, biasanya mimpi ni, dia mimpi ni, dia bermimpi bila, bila kita terlalu mikir satu benda, terlalu fikir satu benda, tidur tu dia mimpi, dia mengaruk dalam kepala kita tu, dia mimpi. Lepas tu lah puak-puak ni kata adghas.
1: Itu saja sambungan tafsir surah Yusuf. Siri yang pembelah ni masa pun cukup tanya aja semalam ni, kita akan sambung semula blok siri yang ke-15 pada minggu depan. Tuan Lening, terima kasih di atas perhatian, di atas segala kekurangan yang ada. Jangan lupa salat tahajud di pujian malam dan salat subuh jumaat bersama di masjid bagi sahabat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.